Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.
1: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke studio mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai studio mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.

0: Baik, salam padan dan mencurahkan pagi anda kembali lagi di jam yang ketiga.
1: Ya, hari ini 23 September 2026.
0: Betul.
1: Ada berita baik.
0: Wow. Bagaimana
1: kita berbangga sebenarnya. Satu-satunya anak jati Labuan, Muhammad Aikal bin Asmadi, bakal turun beraksi dalam acara kata berpasukan lelaki di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026.
0: Ya, dan beliau ini akan membawa nama Labuan dan Malaysia ke pesada Asia, yang mana merupakan satu kebanggaan luar biasa buat kita semualah sebagai warga penduduk di Labuan ini kan. Jadi seluruh padian-padian kita, ayuh kita bersatu hati mendoakan agar Aikal dan pasukan Malaysia mempamerkan persembahan terbaik demi memburu pingat kemenangannya.
1: Yeah, good luck Aikal and team, give your best. Sedikit rekod mengenai dengan Muhammad Aikal Asmadi ini. Siapakah dia? Atlet karate kebangsaan kelahiran Labuan yang beraksi dalam acara kata rekod awam menunjukkan beliau sudah pun membawa nama Labuan dan Malaysia di peringkat antarabangsa sejak usia muda lagi tahu. Pada tahun 2019 ketika bersama-sama dengan sekolahnya SM St. Anthony Labuan, beliau memenangi emas kategori Junior High School Male Kata Individual di USKU International Karate Championship di Jepun.
0: Dan antara pencapaiannya, SEA Games 2021, Aikal memenangi pingat gangsa dalam kata lelaki, dan ketika itu beliau dilaporkan baru berusia 18 tahun pada tahun 2021 di Vietnam.
1: Manakala pada tahun 2022 pula

0: 25 di Bangkok tahun lepas. Aikal bersama-sama Muhammad Arif Hafizi Hisham Madi dan Muhammad Haznil Henry memenangi pingat perak dalam kata berpasukan lelaki untuk Malaysia dengan kutipan 23.3 mata pada waktu itu.
1: Ya, sekali lagi CKF Championship 2026 di Vietnam, Aikal menyumbang pingat gangsa dalam kata berpasukan lelaki untuk Malaysia pula.
0: Dan ada juga sedikit fun fact lah kan, yang mana perjalanan Aikal ni sebenarnya bukan baru bermula, yang mana beliau ini kejadian ketika masih lagi berada di bangku sekolah. Kan hebat kan, dan kemudian meraih pingat di pentas Asia, SEA Games dan kejohanan serantau, dan beliau kini terus menjadi antara nama dari Labuan yang membawa nama Malaysia dalam sukan karate. Ya,
1: menariknya jurulatih kebangsaan acara kata Muhammad Nor Farhan Nordin juga berasal dari Labuan. Beliau memainkan peranan dalam membimbing pasukan kata lelaki Malaysia yang meraih perak di SEA Games 2025.
0: Ya, yang mana Aikal akan beraksi pada hari ini untuk sukan Asia ke-20, iaitu sukan Asia Aichi Nagoya 2026, yang mana sedang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober 2026 di kota Nagoya, Jepun.
1: Ya, sebab nama Aikal ni kan macam berderau pula darah saya.
0: Kenapa tu?
1: Dia macam gemuruh lagi terasa.
0: Kan?
1: Saya terbayang, wow, aksinya berkarate itu kan. Kalau kita rasa macam takut, sakit badanku.
0: Ya, sebab dia akan, orang kata, bukan berlawan dengan orang kata apa ni, dia akan berlawan dengan daripada negara-negara lain kan.
1: Betul.
0: Mungkin bentuk fizikal mereka lebih tinggi, lebih ini kan. Tapi saya percaya Aikal adalah orang yang begitu, orang kata, fokus. Dan doa kita untuk Aikal dan juga tim Malaysia. Beliau pasti berjaya. Malaysia boleh.
1: Kalau anda mengenali Aikal, tolong sampaikan salam kami berdua dan warga Labuan FM untuk anak jejaka Jati Labuan ini.
0: All the best, Aikal.
1: Baiklah. Jangan lupa antarkanlah respon untuk topik hari ini. Berapa jam kamu tidur setiap hari? Cukup ataupun masih hutang tidur?
0: Nanti kami akan bacakan. Okay, terus dengarkan Salam Padian.
1: Bacakan pagi anda, Baby dan Carol Ong.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, seperti biasa 8.30 kita akan kongsikan Tular Sana Sini untuk edisi hari ini 23 September 2026.
2: Ya, apa hadiah hari lahir yang anda harapkan? Mesti ada kan?
1: Kan, mesti ada kan dalam diri kita.
2: Kadang-kadang kan bila kawan birthday, saya selalu terfikir, kalau saya beli ini, baik dia pakai ke tidak?
1: Kan?
2: Takut pula saiz baju nak ngam.
1: Nak ngam.
2: Kalau belikan barang, tadi ya, sudah ada.
1: Ada, sudah dia kan?
2: Alah, kasih sajalah ang.
1: Ampau, betul.
2: Kalau ada sampul, paham-paham lepas itu ikhlas.
1: Betul.
2: Jadi tak bolehlah dikira, kan? Berapa saja yang ada itulah yang termampu dariku.
1: Jadi, dan si penerima juga boleh buatlah duit itu. Mereka tahu dia simpan ataupun dia beli makanan. Tapi bercerita mengenai dengan beli makanan ini, ini terjadi apabila tular di laman threads kita, baby. Pasal apa ni?
2: Seorang wanita berkongsi momen selepas menerima hadiah.
1: Wow,
2: duit dia dapat daripada suaminya sebenar hari lahir. Katanya kali ini dia terus gunakan duit tersebut untuk membeli barang-barang yang diinginkan di pasar raya.
1: Menerusi perkongsian itu, dia sempat lagi bergurau, mengatakan semua barang yang menarik perhatian terus dimasukkan ke dalam troli tanpa perlu melihat harga. Ini banyak sangat ni, kena bagi duit kan?
2: Banyak ni angpau dia dapat ni
1: kan, daripada bahan masak kan, seperti sos, makanan dan pelbagai barangan dapur. Dan nampaknya memang banyak yang berjaya diborong. Hampir penuh troli dia.
2: Katanya lagi, dia sampai rasa mau menangis. Kerana seronok dapat hadiah seperti ini daripada suami. Perkongsian tersebut turut mencuit hati netizen yang menganggap cara dia menggunakan duit hadiah birthday itu memang lain macam. Tengok barang yang dia beli ni pun berjenama. Mahal ini.
1: Ini memang untuk makan lah ni kan.
2: Betul. Selalunya kan, kalau hadiah birthday ni untuk diri kita sendiri, tapi dia beli ni rasanya bukan untuk dia makan seorang, tapi seisi rumah. Jadi si suami pun dapat bahagian
1: kan. Anak-anak pun dapat makan. Rasanya dia terus buat, orang kata, masakan yang istimewa lah pada malam tu kan.
2: Ibarat komen daripada netizen ini, last-last masuk perut suami juga. Itulah wanita, ciri-ciri ketua bidadari syurga.
1: Itu antara komen daripada ada warganet yang melihat, orang kata, rasanya ini antara yang okey lah kan, daripada beli barang yang tidak perlu. Kan, beli barangan makan ni artinya sama-sama makan lah, anak-anak, suami, walaupun itu duit suami. Tapi dia ikhlaskan kembali masak dan juga belanja untuk seisi rumah.
2: Seronok lah kan jika dihargai dan dibahagiakan.
1: Betul.
2: Kalau rakan setugas pula kasih angpau, nah, untuk siapa lah itu? Untuk kita di opis.
1: Bikin anu orang bilang, bikin dia tengok saja, ini jangan lalu guna ni. Ada masa dia temo di guna ni.
2: Andai kalau kata duit itu boleh beranak kan? Indahnya.
1: Baik, kita dia Tular Sana Sini untuk edisi hari 23 September 2026. Banyak lagi perkongsian dan info menarik saya akan kongsikan kepada anda.
2: Jangan lupa respon topik Kak Sembang Pagi ada di Facebook. Cubuk-cubuk lah sana, like and share.
1: Dengarkan Salam Padan.
2: Menjadikan pagi anda.

0: ini.
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM Sepenebonyo Arts Festival 2026.
2: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
2: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
2: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
2: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
2: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
2: DJ Mac,
1: DJ Shima,
2: DJ Fias,
1: DJ Baby,
2: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
2: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
2: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 8.8 minit pagi. Carol Ana juga Baby Amoy masih lagi menemani anda. Salam Padian.
2: Ya. 12 minit lagi ke pukul 9 pagi sebelum kita singgah ke Nasional FM bagi mengikuti Nasional Utama 9.
1: Berita Utama 9.
2: Betul. Kami kongsikan perkembangan kualiti udara pada hari ini 23 September 2026. Bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU adalah 88 yang berada dalam kategori sederhana.
1: Walaupun dalam kategori sederhana, tapi keadaan kalau kita lihat kan, keadaannya masih macam yalah berjerebu lah juga nampak kan. Banda. Daripada sebelum ni keadaan dia macam ada naik sedikit. Jadi ingin juga kami kongsikan beberapa lah tip jika keadaan kita bukan mendoakan tapi palis-palis orang bilang. Banda. Kan.
2: Tak cutnya orang putih.
1: Benar. Jadi kalau sekiranya makin lama kita teruk kembali, ingin juga sekali lagi kita ingatkan lah kepada semua pendengar ini untuk beberapa langkah jika jerebu semakin teruk dan berkekal. 88 ni rasanya menghampiri ke 100 kan,
2: ya,
1: baby?
2: Ya, Manal. Ini yang merisaukan.
1: Betul.
2: Khususnya golongan yang sensitif terhadap pencemaran udara. Jika anda berasa kurang selesa seperti batuk-batuk, sakit tekak ataupun kesukaran untuk bernafas, kasih kurang-kuranglah baik itu aktiviti fizikal di luar. Kan boleh juga itu kita bersenam di dalam kawasan rumah sejak kan?
1: Betul.
2: Dan dapatkan rawatan jika keadaan berterusan ataupun menjadi lebih teruk.
1: Yang paling penting kekalkan hidrasi tubuh kita dengan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas ataupun 2 liter sehari lah.
2: Ya, kepada mami, daddy, ibu bapa, pantau keadaan anak-anak, terutama ketika melakukan aktiviti luar. Pastikan juga anda sentiasa mengikuti perkembangan bacaan IPU semasa daripada pihak berkuasa.
1: Ya, dan yang paling senang lah kan, sentiasalah orang kata basuh muka, basuh tangan, kalau boleh mandilah lepas keluar rumah kan. Paling senang lah tu, dia start sekali lah sekali sekali tangan, muka. Jadi yang penting mandi.
2: Macam ada kawan saya sekarang musim begini ni, dia bilang dia jarang sudah bersalam sama orang.
1: Kenapa?
2: Takut nanti berjangkit pula penyakit.
1: Betul juga.
2: Jadi sekadar tunduk hormat, letakkan tangan di dada.
1: Betul.
2: Itu tanda hello, salam sejahtera.
1: Rasanya orang pun akan fahamlah juga kan.
2: Benar. Untuk mengelakkan penularan penyakit.
1: Ya, dan yang paling penting jangan menununo, jangan mengunungun kan apa? Jangan menunun. kan? Elakkan pemakaran terbuka lah.
2: Mualon nyamuk gimana?
1: Ada kan sekarang ni dia punya ni orang kata racun nyamuk.
2: Nyamuk repellent tu.
1: Pasanglah dulu, janganlah dulu kan menambah-nambahkan jerebu kita ni.
2: Ya, itu dia bacaan indeks IPU untuk hari ni 88. Mudah-mudahan pada hari esok dan seterusnya menurun lagi.
1: Amin, amin. Baik baby, seperti yang baby katakan tadi, pukul 9 kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan Utama 9 pagi. Jadi saya dan juga baby akan kembali di jam yang terakhir.
2: Ya, Labuan FM.
1: Terima kasih kerana menonton!

0: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke studio mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai studio mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Dengarkan 8 FM di 103.7 dan 89.4 MHz. 8 FM, suara pesisir anda.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.

0: Yeah, 19.19 minit pagi di jam yang terakhir.
1: Ada yang menguap sudah.
0: Kenapa mengantuk?
1: Aduh, baru 19.19 minit pagi. Ingat sudah ku bantal di rumah.
0: Nah, ini sebab dah cukup tidur lah ni.
1: Oh, benar tato. Utang punya utang. Utang tidur pun ada. Kusangka utang usin saja.
0: Kan, rupanya utang pun masuk buku 55.
1: Iya, wah. Berapa jam kamu tidur setiap hari? Cukup atau masih hutang tidur?
0: Ya, ini maksudnya untuk kita bacakan atau respon daripada pendengar-pendengar kita. Ramai juga yang dah cukup tidur rasanya ni kan?
1: Wah, ini mesti sibuk ni kan? Kalau dah cukup tidur ni. Daripada Mami Sunda. Wow. Tidak cukup tidur, Min. Kadang 4-5 jam. Selalunya tidur akhir. Susah mata nak tertidur. Terkadang bila dipaksa tidur sampai minum ubat batuk.
0: Alamak.
1: Dulu. Alalah. Walaupun diri ini tidak batuk. Sebab bila di minum terus rasa mengantuk gitu, tapi tidak boleh juga membahayakan kesihatan tu. Mun pandai-pandai jangan selalu
0: Macam Eagle JY ni, dia ada masa yang tertentu dia sudah set now. Katanya siang tidur 2 jam, malam tidur 6 jam.
1: Wah, ni campin matematiknya.
0: Campin. Ini nada orang bilang apa? Ibex tu tiada ni.
1: Eagle JY ni. Sikap bergaya ambai. Lagi daripada Dang Mawar Penawar Rindu. Tidak sampai 8 jam kurang tidur lah. Tapi tetap ceria orangnya.
0: Betul. Marni Nita 6 jam dia bilang. Okay.
1: Boleh-bolehlah cuak tu untuk orang dewasa.
0: Betul.
1: Tapi mun kanak-kanak kan 8 jam
0: Wah, 8 jam
1: atau
0: kan.
1: Atau sebaiknya. Daripada si Auntie Florita, dia bilang lebih 6 jam, Min. Sentiasa cukup tidur walaupun setiap hari bangun 5.30 pagi.
0: Wow. Itu daripada Auntie Florita kan. Walaupun ini dia bilang Iron Lady ni Auntie Florita.
1: Hebat.
0: Ni.
1: Di sana sini ada dia ni.
0: Kan.
1: Seminggu sekali tatap ku nampak wajahnya. Ada kan? Di mana-mana.
0: Ada di mana-mana. Macam Rosiana Z pula katanya kadang cukup, kadang indah cukup. Kalau tidak kerja awal, lah rehat. Cukup tidur 6 jam. Kalau ada kerja, kurang daripada 6 jam. Biasa tidur 2-3 pagi sejak sudah terbiasa.
1: Gitu. Apapun kena bijak mengatur masa juga tu.
0: Benar.
1: Tidur itu best feeling tau. Kita lupa seketika hal dunia gitu.
0: Iya.
1: Daripada Puan Mil Basri. Hai, kalau saya awal rehat dalam jam 9. Siupnya. Macam lama aku tidur waktu.
0: Pukul 9 kan? Daripada Cheng AC pula. Selamat pagi, Min. Selamat pagi. Banyak hutang tidurku ni. Pendek kata memang tidak cukup tidur. Tidur pukul 12 sampai 1 pagi. Lepas tu bangun lagi jam 5 pagi.
1: Orang bilang makin berusia macam-macam dipikir sampai ganggu tidur kita. Ingatkan kalau mimpi saja bikin gangguan tidur. Rupanya tidak cukup tidur pun
0: pandai meracau-racau.
1: Kita simpan lagi.
0: Kita simpan dulu.
1: Respon daripada pendengar yang meriah pagi ini.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak-banyak. Berapa jam kamu tidur setiap hari? Cukup atau masih hutang tidur? Respon.
0: Ya, dan kami juga sedang live sudah ini. Menerusi live TikTok Labuan FM. Bolehlah tap-tap screen sana sambil kita berbicara mengenai dengan Simang Pagi kita. Ataupun memperkongsi sarapan pun boleh.
1: Ya, ada respon daripada Ardia. Tidur sikit kah, banyak kah, tetap mengantuk.
0: Dia bilang. Itu macam mana tu? Tak dapat dia menolong Ardia.
1: Ya, yang

0: Penting dengarkan Labuan FM. Jangan pulang kamu tertidur mendengarkan kami.
1: Yeah.
0: 13 jam setiap hari. 6 pagi hingga 7 malam.
1: Yeah, dan pastinya lagu selepas ni dah akan buat kamu mengantuk daripada Liza ODD ini. Salam padan.
0: Menjelaskan pagi anda.

0: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: keluarga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Baik, 9.38 minit pagi.
2: Yeah. Awas pedofilia.
1: Betul.
2: Ancaman seksual dalam talian boleh berlaku lebih dekat daripada apa yang kita sangka.
1: Dan semalam laporan yang mana 540,127 bahan siscam dikesan dan 53 individu ditahan dalam op pedo 14 hingga 16 September 2026.
2: Dalam dua hari sahaja 53 individu ditahan. Ini yang kedapatan lah ini kan. Yang dah diketahui anda sedang dijejaki. Jadi ibu bapa dan penjaga, kenali tanda-tanda bahaya dan bantu anak kita kekal selamat dalam talian.
1: Ya, dan sebenarnya opidio ni telah pun dilakukan. Ini adalah siri yang ketiga sejak daripada 2024. Dan apa yang orang kata memeranjatkanlah kan, hampir 2 juta penemuan sepanjang opidio ni dilaksanakan, file siscam serta pornografi yang membabitkan kanak-kanak.
2: Aduh, seramai 8 kanak-kanak yang ditahan, 13 tahun usia termuda. Terlibat kanak-kanak sendiri boleh terjerat dalam ekosistem kandungan seksual yang berbahaya.
1: Dan juga seramai 8 kanak-kanak sudah disebutkan tadi. Dan 90 peranti digital dirampas, seperti telefon dan peranti yang digunakan setiap hari juga sebenarnya boleh menjadi medium penyimpanan dan penyebaran kandungan yang berbahaya.
2: Apa maknanya untuk ibu bapa? Perlu kenali, pantau siapa yang anak anda hubungi.
1: Betul.
2: Kandungan yang dilihat dan perubahan tingkah laku mereka.
1: Dan orang kata sekarang ni pun banyak lagi permainan dalam talian.
2: Benar.
1: Kan, jadi kita kena pantau lah baby. Siapa dengan siapa mereka bermain, dengan siapa mereka chatting. Kan,
2: kalau tiba-tiba anak tu biarpun dalam rumah,
1: betul,
2: kita boleh dengar suaranya, tapi tiba-tiba dia senyap
1: kan.
2: Ataupun dia mungkin sedang bercakap, tapi kita mau tahu juga tu.
1: Mau tanya siapa siapa tu kawanmu tu.
2: Tengok ai pandai bervisi di sebalik pintu pula. Jadi ajar anak kita agar tidak berkongsi gambar intim, maklumat peribadi ataupun melayan apabila permintaan seksual dalam talian. Kita cuba untuk bina kepercayaan anak kita ini. Pastikan anak berani berkongsi jika sesuatu dalam talian membuatkan mereka rasa takut dan tidak selesa.
1: Jadi jika ada sesuatu yang mencurigakan, lapor, jangan diam.
2: Ya, betul. Yang paling penting kan, kita ni mau bina hubungan yang membuatkan anak-anak berasa selamat.
1: Betul.
2: Untuk bercakap dengan ibu bapa ataupun penjaga. Ibu bapa kenali siapa yang anak anda berinteraksi dalam talian. Kadang-kala anak ni pada memberontak, jadi kita pun bilang, biarlah, daripada bergaduh, biarlah dia tenang-tenang dulu. Sebenarnya tidak boleh, kita mesti cari cara.
1: Betul.
2: Kita perhatikan jika mereka tiba-tiba merahsiakan penggunaan telefon, pandai tiap berpassword.
1: Ada password yang minta
2: malah tukar-tukar lagi passwordnya. Jadi dengan siapa mereka menerima message, ataupun hati-hati, ada tawaran hadiah daripada orang yang tidak dikenali ataupun dikenal. Tapi kenapa pula tiba-tiba belum birthday lagi, kan membarai hadiah
1: kan? Macam-macam hadiah diberikan. Itu pun orang kata salah satu red flag juga tu. Orang kata sudah signal, mungkin kemungkinan kan. Jadi ibu bapa perlu siasat lah. Itu hak ibu bapa untuk melindungi anak-anak kita. Orang kata lebih dekat daripada yang kita sangka. Itu kadang-kadang yang berbahaya. Kita bukan mahu menuduh, tapi ini langkah ke berjaga-jaga. Merisaukan sebenarnya.
2: Betul. Kes ni. Anak-anak ini perlu dilindungi.
1: Betul.
2: Kan payah kita mengasuh tu, ada ridamit kan. Dunia dalam talian adalah sebahagian daripada kehidupan.
1: Betul.
2: Anak-anak kita, jadi jangan hanya pantau apa yang mereka lihat, pantau juga siapa yang mereka percaya.
1: Ya, itu dia. Sama-sama kita sebagai panduan kita bersama juga, baby kan. Saya pun belum, walaupun belum ada anak lagi, tapi saya ramai anak buah. Kadang-kadang saya pun nasihatkan juga anak-anak saya. Kadang-kadang saya juga bermain pemain dalam talian. Tapi kadang saya nasihat juga tu anak buah saya. Jangan suka-suka hati bagi nombor telefon. Jangan kalau diorang bagi hadiah ataupun kan dalam permainan dalam talian tu dia ada seperti dia punya diamond gift untuk membeli skin dan sebagainya. Jangan. Kalau orang bagi, jangan.
2: Kalau orang kan mengurat pun jangan mudah terpedaya.
1: Jangan. Nanti.
2: Entah-entahlah. Mukanya muka AI.
1: Kan. Katanya wanita tapi lain pula orangnya.
2: Terima kasih kepada follower Tegahara TikTok. Betul. Live Labuan FM, Enizam Rosli, Norbiba dan ramai lagi yang sedang tap-tap screen.
1: Dan teruskan hantarkan respon anda. Selepas ni kami akan baca lagi satu persatu.
2: Kita singgah dulu mendengarkan Cakna Bahasa sebentar saja lagi.
1: Jadi salam padai.
2: Menjadikan pagi anda.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Yes, 9.51 minit pagi. Baby-baby, kita sambung lagi antara respon. Ramai juga antara respon mengenai dengan semangat pagi kita ni kan.
2: Betul lah, semangat semua ya. Ada yang cukup tidur, ada yang masih terhutang lagi. Tapi kita hari ini ialah, berapa jam kamu tidur setiap hari, cukup ataupun masih hutang lagi? Respon yang kita terima daripada Melin. Hai Melin, pagi 9 jam dia tidur. Terbaik. Ini benar-benar cukup.
1: Cukup ini.
2: Ya.
1: Daripada Liz Nuri, tidur 9 hingga 10 atau 9 atau 10 malam. Wake up 4.30 minit pagi, kan, minimum lah, in 6-7 hours. Ini dalam bahasa orang putih pula. Jadi saya okey je, tapi kalau ada yang belanja soto lagi, saya okey.
2: Soto banyak tauge, dia suka, dia bilang.
1: Artinya dia dari tidur, dia bangun, dia makan soto. Itu kaitan dia.
2: Minum sup dia di awal pagi, ya.
1: Kan.
2: Lagi daripada Kasia Azia, rutin tidur 4 hingga 5 jam hadir. Jarang-jarang dapat tidur 6 jam. Tidur awal pun lepas 4 ataupun 5 jam mesti terbangun dan mata tidak mau tidur lagi. Banyak kali dalam pikiran tuan.
1: Daripada Regina Malaya, katanya tengok keadaan cuaca juga, tengok keadaan juga Min. Kadang cukup tidur 8 jam, kadang tidak cukup tidur 5 jam, kadang terlebih tidur 9 ataupun 10 jam.
2: Itu dia kan. Kalau terlebih tidur tu best juga tahu, lupa hal dunia sekejap kan.
1: Tapi bangun paning lah.
2: Lagi Marmian dan Diana, 6 tidur 6 jam.
1: Cukuplah tu kan. Jadi apapun, terima kasih kepada respon anda. Dan semoga kita kena jaga kesihatan lah juga kan. Tidur kena cukup. Dan juga orang kata tidur cukup dengan beberapa jam. Yang paling orang kata orang dewasa memerlukan antara 7 hingga 9 jam waktu tidur setiap malam untuk memastikan tubuh dan minda berfungsi dengan optimum.
2: Sebenarnya kan tidak perlu membazir wang ringgit.
1: Betul.
2: Untuk membeli produk kecantikan untuk kita nampak glowing. Rasanya minum banyak air dan cukup tidurnya. Itu jawapan yang paling selamat dan menjimatkan. Jadi sampai di sini saja segmen Salam Padian untuk edisi 23 hari bulan 9 2026. Masa cemburu dengan kita, kita mau tutup kedai sudah. Lepas ini kedai variasi akan bersama-sama dengan anda, ditemani oleh jejaka yang jarang suaranya kedengaran dalam variasi.
1: Kita akan bersama-sama dengan DJ Max sebentar saja lagi.
2: Jadi daripada saya DJ Baby Chai Chien Ponsiko,
1: dan salam sayang daripada saya Khairul Ong, rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM.
2: Hai warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
3: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
2: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
3: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
2: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
3: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
2: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
3: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
2: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
3: DJ Diana,
2: DJ Hebri,
3: DJ Raaf,
2: DJ Mac,
3: DJ Shima,
2: DJ Fias,
3: DJ Baby,
2: DJ Khairul Ong,
3: DJ Reha,
2: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
3: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
2: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
4: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha menerka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakas jawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering. Selain menyebabkan jumlah taburan hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara. Khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu. Termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Korps Pengawal Revolusi Islam Hossein Mohaibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hari itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiala Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asli akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiong Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nang Kuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separ akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasat India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disunti oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dang sana, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: RRI, jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
1: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
0: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
0: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
1: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
0: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
1: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
0: DJ Diana,
1: DJ Hebri,
0: DJ Raaf,
1: DJ Mac,
0: DJ Shima,
1: DJ Fias,
0: DJ Baby,
1: DJ Khairul Ong,
0: DJ Reha,
1: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
0: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

0: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Lapor FM, suara pesisir anda. Selamat pagi saya ucapkan untuk anda semua dan salam sejahtera. Terima kasih terus memilih dua pilihan frekuensi kami. Pastinya bersiaran menemani anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, pagi ini saya DJ Mac. Okey, kalau selalu bersiaran di sebelah petang, hari ini saya menemani 4 jam anda di sebelah pagi ini. 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti. Pastinya variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Juga terima kasih yang terus dengar kami menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua berada. Juga terima kasih terus menyokong semua platform media sosial rasmi Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, selepas ini ada lagu-lagu menarik menanti anda, lagu daripada Aisyah Retno, daripada kumpulan Dolah, semuanya menanti menerusi segmen variasi. Jangan tukar frekuensi anda, terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita dengarkan Malik Ernie Zakri, Aman Rah, ayo menemani variasi pagi anda.

0: Evo.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

kesan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Telly.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alkoy.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: What?
14: Pilihan Jazzy.

Variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Saya Jimmy kembali menemani anda hari ini 23 September 2026. Terima kasih terus memilih kami sebagai teman radio pagi anda untuk hari ini. Selamat bertugas yang baru saya memulakan tugasan anda. Juga terima kasih terus jadikan kami sebagai teman radio anda. Okey, saya ingin kongsikanlah kepada anda ini berkenaan dengan sedikit perkembangan sukan. Walaupun sekarang ini tengahnya hangat sukan berlangsungnya sukan Asia Nagoya. Jangan dilupakan juga dengan kejohanan FIFA Asian Cup yang akan berlangsung bermula Jumaat ini. Ini sedikit perkembangan. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datu Abdul Ghani Hassan meletakkan sasaran awal buat pasukan Harimau Melaya untuk muncul sebagai pasukan nombor 1 Asia Tenggara. Sasaran itu mampu dicapai dengan keyakinan serta kerjasama semua pihak yang terlibat dalam pembangunan bola sepak negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis sambutan FAM 100 tahun di Arena Futsal FAM Kelana Jaya. Usaha mengembalikan kecermelangan bola sepak negara bukan tanggungjawab FAM semata-mata. Sebaliknya, semua pemegang taruh perlu memainkan peranan bagi memastikan pembangunan bola sepak negara dapat diperkuku. Okey, Malaysia akan memulakan sepak mula untuk kejohanan ini bermula Jumaat ini menentang pasukan Bangladesh, diikuti pasukan tuan rumah Indonesia dan diakhiri dengan pasukan Singapura, itu untuk saingan peringkat kumpulan. Okey, sedikit info berkenaan dengan sukan untuk anda juga yang kita kembali kepada sukan Asia Nagoya. Anda boleh saksikan secara percuma secara langsung di aplikasi RTM Klik. Okey, di sana ada saluran istimewa. Anda boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi sama-sama kita menyokong atlet negara yang tengah bersaing ketika ini. Okey, terus kekal dengarkan variasi. Selepas ini Andre Bernadeh, kita dengarkan dulu Amar Haikal, Gila Bayang, variasi menemani anda.

0: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisir Anda.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Laman FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Laman FM, suara pesisir anda.
1: Jika ikan Laman FM setiap hari, barulah syar.

0: Dengarkanlah Buan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Terima kasih memilih kami ya sebagai teman radio anda untuk hari ini. Dan juga terima kasih yang terus sokong menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Okey, jangan ke mana-mana. Kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama ini. Selepas ini ada lagi perkongsian menarik dan lagu-lagu menarik menanti anda. Jadi terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Variasi menerusi Labuan FM, suara pesisir.
2: Sekejap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Hai warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
5: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
4: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
5: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
4: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
5: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
4: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
5: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
4: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
5: DJ Diana,
4: DJ Hebri,
5: DJ Raaf,
4: DJ Mac,
5: DJ Shima,
4: DJ Fias,
5: DJ Baby,
4: DJ Khairul Ong,
5: DJ Reha,
4: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
5: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
4: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
6: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
4: Variasi.
5: Get

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Saya kembali menemani anda variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Kali ini di jam yang kedua. Hari ini 23 September 2026. Di hari anda ceria-ceria sahaja. Hari ini hari Rabu. Juga selamat pagi buat anda yang baru saja dengarkan kami. Terus memilih kami menerusi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, di jam yang kedua ini kita ada pastinya perkongsian siapa dia menanti anda sekejap saja lagi. Jadi terus kekal menemani kami di mana jua anda berada. Untuk yang sedang memandu, hati-hati memandu, saya ucapkan untuk anda. Okey, jom kita terus berhibur pagi ini untuk menaikkan semangat anda. Lagu daripada kumpulan Mojo, Superstar. Dan selepas itu, Sheila on 7 menanti anda. Terus dengar kami, variasi di Labuan FM.

0: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dengarkan Laman FM menerusi aplikasi RTM Play. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

0: Laporan FM, suara pesisir anda, 11.53 minit pagi ketika ini. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen variasi. Terima kasih sekali lagi buat anda. Terus kekal dengarkan kami di mana juga berada. Dapat 12 tengah hari nanti anda akan ikuti berita menerusi warta ringkas. Pastinya info terkini, info semasa, berita tempatan menanti anda tepat 12 tengah hari nanti. Terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Yang sedang memandu, hati-hati memandu dan terus dengarkan kami di mana juga berada. Kembali lagi selepas ini, variasi menerusi Laban FM, suara pesisir anda.
1: Hiburan berinformasi, Laban FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Pembukaan WorldSkills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Malaysia kini memberi penekanan kepada kemahiran teknikal bernilai tinggi bagi memenuhi keperluan industri, meningkatkan produktiviti tenaga kerja serta menyokong peralihan negara ke arah ekonomi berasaskan teknologi. Majlis berkenaan dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang dan turut dihadiri pemimpin kerajaan, wakil negara peserta serta komuniti kemahiran antarabangsa. Datuk Seri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontingen Malaysia ketika mereka berarak memasuki perkarangan pusat kebudayaan itu. Kontingen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Gagal pamer tanda harga bagi makanan sedia masak, pengusaha restoran di sini di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN semalam. Ia dapatan pemeriksaan aduan pengguna melalui portal rasmi e-aduan KPDN. Hasil pemeriksaan makanan sedia masak yang dipamerkan di premis berkenaan tidak mempunyai tanda harga jualan tunai seperti ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Penandaan Harga bagi Barangan dan Caj bagi Perkhidmatan 2020. Pengusaha berkenaan berdepan denda sehingga RM50,000 atau dipenjarakan sehingga 2 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. KPDN mengingatkan peniaga supaya memastikan harga jualan makanan dipamerkan dengan jelas bagi membolehkan pengguna mengetahui harga sebelum membuat pembelian sekaligus mengelakkan kekeliruan dan pertikaian harga. Pusat Kitar Semula Pandu Lalu atau DTRC Perbadan Labuan menerima 18,000 kilogram sisa pepejal setakat Jun tahun ini sejak diwujudkan hampir 2 tahun lalu. Terletak bersebelahan Anjung Selera Kampung Duran Tunjung, pusat berkenaan menerima pelbagai bahan kitar semula termasuk aluminium, besi, kertas, botol plastik dan minyak masak terpakai. Penolong Pengarah Perbandaran Perbadanan Labuan Iskandar Rahman berkata, sambutan menggalakkan sejak pusat itu beroperasi mencerminkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan amalan kitar semula. Setiap bahan kitar semula yang dihantar akan ditimbang dan bayaran dibuat secara tunai. DTRC beroperasi pada Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad dan cuti umum dari pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari utara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harji Jack. Salam Malaysia Berani. Assalamualaikum.

Fashion Kreatif Purnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni, dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa

0: jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
1: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
0: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
0: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
1: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
0: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
1: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
0: DJ Diana,
1: DJ Hebri,
0: DJ Raaf,
1: DJ Mac,
0: DJ Shima,
1: DJ Fias,
0: DJ Baby,
1: DJ Khairul Ong,
0: DJ Reha,
1: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
0: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
3: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kini kita telah pun berada di jam yang ketiga untuk segmen variasi. Terima kasih atas kesetiaan anda dengarkan kami di mana juga anda berada ketika ini. Dan waktu sekarang sudah pun pukul 12.09 minit tengah hari. Selamat tengah hari yang baru saja bersama dengan kami. Okey, selepas ini kita akan berhenti rehat seketika untuk memberi laluan kepada azan Zohor, iaitu pada pukul 12.14 minit tengah hari nanti. Walau di mana juga anda berada, terus kekal dengarkan kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Labuan FM has notified you.
5: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
6: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
7: Mutiara Hadis.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa ketika awan mendung, berarak dan hujan turun. Dari Al-Miqdam, dari ayahnya, bahawa Aisyah telah mengkhabarkan kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda melihat awan gelap yang bergerak di ufuk, di antara ufuk yang tinggi, maka baginda meninggalkan semua kegiatannya termasuk solat sunat sampai menatapnya dan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Jika turun hujan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Baginda membacanya dua kali atau tiga kali. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dan tidak jadi turun hujan, maka baginda bersyukur memuji Allah atas semua itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap peristiwa yang berlaku seperti awan mendung yang berarak dan hujan yang turun adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa apabila melihat awan mendung yang berarak agar jauh dari musibah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita berdoa apabila hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan yakni air hujan bermanfaat yakni penuh keberkatan. Amalkanlah bacaan doa ini apabila nampak awan mendung dan hujan turun. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Hadis Labuan FM.
3: Labuan FM, suara pesisir Anda. Baiklah, sekarang telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, orang yang sudah beramal namun tidak mendapatkan manfaat daripada amalannya, maka ia adalah seorang yang rugi. Dan seorang yang paling rugi pula ialah seorang yang tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari amalannya dalam keadaan ia menyangka ia sentiasa melakukan kebaikan. Tidaklah seorang itu rugi bila mana ia beriman, beramal soleh dan menyeru kepada kebaikan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat yang ketiga, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina amanu wa 'amilu

diri, yaitu apabila neraca ukuran yang digunakan adalah akal dan nafsunya sahaja dan meninggalkan panduan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalan yang dilakukan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi sia-sia. Oleh yang demikian, ikhlaskanlah ibadah kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Silam pendengar sekalian, Allah taala berfirman melalui surah Ghafir ayat 14, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, fad'u Allah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, oleh itu maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai yakni amalan kamu yang demikian. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tinabah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksudnya, ya Allah, perlihatkan kami kebenaran itu sebagai kebenaran, rezekikanlah kami dapat mengikuti kebenaran, dan perlihatkanlah kami kebatilan itu sebagai kebatilan, rezekikanlah kami dapat menjauhi kebatilan. Justru, usahlah merasa aman dengan amalan diri sendiri. Mohonlah panduan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tertipu dengan diri kita sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai warga Labuan, tak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Variasi. Variasi. Bebaskan aku dari cengkaman.

menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

12.36 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih terus kekal dengarkan kami di mana jua anda berada. Okey, selamat tengah hari untuk yang baru saya dengarkan kami. Saya DJ Mac di sini menemani segmen variasi sehingga pukul 2 petang nanti. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang makan ketika ini. Semoga anda menikmati apa saja juadah yang anda tengah nikmati ketika ini. Okey. Terima kasih juga yang dengarkan terus menerusi aplikasi RTM Klik, menerusi penstreaman langsung secara percuma saja. Yang belum muat turun boleh muat turun sekarang menerusi Google Play Store dan juga Apple Play Store. Okey, kita akan dengarkan selepas ini sebagai teman tengah hari anda. Mungkin ada yang sedang memandu, hati-hati memandu, dan terus jadikan kami sebagai teman pemanduan anda. Kai Bahar 1, 2, 3. Terus dengarkan variasi di Labuan FM, suara pesisir anda.

Bila rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Hilang fokus kejap. Tak apalah, dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini hanya di Laman FM Suara Pesisir Anda.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: La Buona FM.
1: La Buona FM.
2: La Buona FM.
3: La Buona FM.
4: La Buona FM.
5: La Buona FM.
6: Tujuh pagi hingga tujuh malam.
1: Setia menemani anda.
0: La Buona FM. Suara pesisir anda.
7: Labor FM, suara pesisir anda. 12.54 minit tengah hari sudah pun ketika ini. Kita telah pun berada di penghujung jam yang ketiga. Semoga anda terhibur untuk lagu-lagu yang telah saya putarkan menerusi segmen variasi. Selepas ini, di jam yang terakhir ada HTH, hiburan tanpa henti, artis ataupun lagu-lagu duet akan menemani satu jam sehingga pukul 2 petang nanti. Dan selepas ini juga tepat satu tengah hari nanti ada utama satu tengah hari yang dibawakan dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan juga boleh dengarkan menerusi 89.4 MHz. Yang dengarkan menerusi penstriman langsung boleh saja dengar di aplikasi RTM Klik. Okay? Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, variasi lebih banyak hiburan untuk anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
8: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pinat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
9: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara bersih.

0: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
1: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
0: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
0: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
1: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
0: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
1: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
0: DJ Diana,
1: DJ Hebri,
0: DJ Raaf,
1: DJ Mac,
0: DJ Shima,
1: DJ Fias,
0: DJ Baby,
1: DJ Khairul Ong,
0: DJ Reha,
1: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
0: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai warga Labuan, tak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita mendengarkan siaran Nabun FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Berangkat kawan salat serani dalam segmen IDD Sio Banar Betul Tak Berkerapak Tani dalam bahasa tempatan menerusi siaran dan juga segmen IDD Sio Banar. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Nabun FM. Ada yang mendengarkan sawal pagi tadi sampai tak karangan indah lagi putus-putus kakal mendengarkan Nabun FM suara pesisiran. Jadi macam biasa ada perkongsian kan kubawakan karang lebih kurang pukul 2.20 minit malam hari. Ketani ada perkongsian Abar Serani. Jadi kalau kan tahu apa ceritanya, nantikan 2.20 minit malam hari karang. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Awang Salat tentunya dalam segmen IDD Siwanar Betul Tak Berkerapak Tinggi dalam bahasa tempatan.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Pias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

0: coklat dulu suplemen yang kembalian ni.
1: Amana, kan sudah nyangkut. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ni.
0: Benar, ba.
1: Oh, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik join dah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Buangkan dia sebelum mana tu eh. Nada aku berani membalik lepas ni.
1: Nah, mun kita akan sadar lepas ni, sadar tak. Jaga kesehatan atau bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ani. Merati kita bujija.
0: Au deh, cukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah kau ke hospital. Becek kesehatan buri pulang ku.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
3: Bah, now, mai tanda akan ini di Siuk Banar.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Awang Salat. Terus menangani bis kita tentunya menerusi segmen EDD Siok Banar. Betul tak bergerak kita ni dalam bahasa tempatan. Sekarang ni sudah pun pukul 2.31 minit malam hari. Okey, macam biasa sekarang lebih kurang 2.45 minit malam hari kita ni ada perkongsian rampaian kita ni. Jadi tentunya ada yang akan tahu apa perkongsian yang salat sara ni dalam rampaian kita ni. Sabar kamu, sabar. Sekarang aku kongsikan untuk bis kita semua. Yang penting bis kita semua kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, yang sedang memandu karangan ni, terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman pemanduan bis kita. Mudah-mudahan bis kita dalam keadaan baik-baik saja dan mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi yang dituju atau yang tentunya. Okay, jadi jangan ke mana-mana, aku akan berbalik lagi selepas ini. Terus bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda menerusi segmen EDD Siap Benar, Betul Tak Berkerabat kita dalam bahasa tempatan.

Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.

Pagi okay, balik lagi sama Abang Salah terus menangani bis kita. Tentunya menerusi segmen EDD Sio Bandar. Betul tak bergerak ini dalam bahasa tempatan. Macam biasa, kita ni ada perkongsian rampaian kita ni. Sekarang ni aku akan berkongsi resepi. Walaupun mangkali sudah di penghujung-hujung musimnya, tapi indah apa, aku kongsikan sahaja. Ini aku akan berkongsi gulai tarap ataupun buah tarap masak lamak. Antara masakan tradisi lah. Okey, bahan utamanya adalah 2 biji tarap yang mangkal, maksudnya yang lalu masak banar lah. Okey, lepas satu sama ada boleh apa memakai tiram kata ataupun boleh cari karang dalam tin pun boleh juga. Lepas satu boleh letakkan lauk masin ataupun lauk hidup. Bawang merah 3 biji, bawang putih 2 ulas, lada padi 3 tangkai, belacan secukup rasa, sira gula sama santan. Okey, itu bahan-bahannya ah. Untuk penyediaan, rabus terlebih dahulu tarap itu dengan air sampai ia lembut. Lepas itu buangkan airnya. Okey, bawang merah dan bawang putih itu ditumbuk. Okey, lada padi dipotong dan damit. Tapi kalau kan ditumbuk sekali sama bawang pun boleh juga, tapi karang padas. Jadi biar potong supaya waktu makan bolehlah nampak dan indahlah terlalu apanya orang hancur lada tu. Karang dah beda-beda tergigit terpulang lada padi tu. Okey, lepas satu isi tarap yang sudah dirabus tadi masukkan dalam periuk ataupun gunangannya periuk sama yang digunakan untuk merabus tadi. Okey, masukkan santan sampai yang menutup semua isi tarap tadi. Kemudian masukkan bahan yang ditumbuk tadi, lada, belacan, garam. Lepas satu gula secukup rasa. Okey, masukkan tiram ataupun kerang sebagai sapak tadi. Lepas satu rabuslah sampai ia mendidih. Kuah tu pakat sedikit, masak batas sedikit. Jadi ia akan jadi pakat sedikit. Tapi ada orang sikapnya makan yang cawil-cawil sedikit, jangan batas-batas. Tapi kalau akan mau pakat, bolehlah batas-batas sedikit merabus satu ataupun memasak. Okey. Jadi itu antara bahan-bahan dan juga cara penyediaan, proses penyediaan gulai tarap ataupun buah tarap masak lamak. Jadi boleh cuba. Mangkali ada kan lagi buah-buah tarap nyorang di penghujung-penghujung musimnya. Mana dah tahu ada lagi yang belum lagi nyorang sudah apa berbuah tapi belum lagi masak. Bolehlah dicuba resepi ini. Okey, satu perkongsian resepi saya ni dalam rampaian kita ni. Ini di Siok Banar. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Lamun FM, suara pesisir anda. Aku akan bersama-sama dengan bis kita di jam yang seterusnya lagi sekarang menerusi segmen EDD. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Lamun FM, suara pesisir anda. InsyaAllah sampai pukul 4 malam hariku mendangani bis kita tentunya. EDD Siok Banar.

0: Berita palsu ini adalah ancaman dari pelbagai aspek termasuk sosial, politik, ekonomi, perhubungan kaum, dan juga agama. Nda cu semua berita yang dibacakan atau lurus ceritanya. Lagi-lagi berita yang kena tular dalam media sosial. Sanangannya. Nda usah tabak kongsi sebarang berita yang dah tantu pangkal ceritanya. Simak dahulu lurus ke inda berita atu di portal sebenarnya.my sebelum kita nibak kongsi. Bertanggung jawab dah sama kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Jantah menjadikan media sosial ani tempat paibunan dangan menyebarkan berita palsu. Pasanan ani dibawahkan oleh Labuan FM.
1: Dengarkan ini di Siu Banar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
1: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau. Dengarkan tah ini di Siu Banar di Labuan FM.
3: Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, banar-banar percuma. Ini di Siuk Banar.

0: ini, jom meriahkan Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
1: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
0: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
0: Nak rasa macam penyampai radio, nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
1: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
0: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
1: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
0: DJ Diana,
1: DJ Hebri,
0: DJ Raaf,
1: DJ Mac,
0: DJ Shima,
1: DJ Fias,
0: DJ Baby,
1: DJ Khairul Ong,
0: DJ Reha,
1: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
0: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

Okey, berbalik lagi sama Awang Salat. Terus mendengar lebih sekitar tentunya menerusi segmen IDD Siok Banar. Betul tak bergerak pagi dalam masa tempatan. Okey, sekarang ni sudah pun pukul 3.01 minit malam hari. Terus lagi bersama-sama dengan Awang Salat. InsyaAllah akan menerusi lebih sekitar sampai tak pukul 4 malam hari. Dan sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.22 minit malam hari. Okey, jadi sekarang insyaAllah kita ni akan berhenti seketika untuk memberikan laluan azan asar. Sementara tu kita ni akan dengarkan lagi lagu-lagu terus menerusi segmen IDD Siap Banar. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan Awang Salat menerusi segmen IDD Siap Banar. Betul tak bergerak tadi dalam bahasa tempatan. Selepas ini kita ni ada lagu Si Dayang Indong. Tapi sebelum itu kita didengarkan dahulu lagu daripada Wadidiana, Nyanimu. IDD Siap Banar.

Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.

0: wan di pejunun de meluah marahan ni mianeta saja. Bukan apa ketane jua rugi tu karang. Bawa-bawa tah habis digapar, mengucap apa-apa ane, tanyakan dulu usai-usai. Apa sebenar perkara berlaku? Baru tak masalah itu selesai. Ane lelaikan marah saja. Jangan miatu deh, bawa-bawa juga sabar.
1: Pesanan khidmat masyarakat ane dibawakan oleh Labuan FM.
2: Tahu kamu, menyebarkan berita palsu itu adalah satu kesalahan. Mun sabit kesalahan, boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang boleh menyebabkan ketani dipenjara 1 tahun sama denda maksimum RM50,000. Nah, hentikan tia penyebaran berita palsu ini. Simak dulu kesahihannya. Mun ragu-ragu, jangan tak disebarkan. Bah, jadi tah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

Okey, 3.12 minit malam hari sudah. Kita ni akan berhenti rehat seketika untuk berikan laluan azan asar. Dan sekali lagi sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.22 minit malam hari. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi surah ini 23 September 2026 yang bertajuk Doa Ketika Awan Mendung Berarak dan Hujan Turun. Dan insyaAllah sama-sama juga kita dengarkan perkongsian menerusi kapsul Al-Huda Liqalbi selepas selesai siaran azan karang untuk edisi siaran ini juga 23 September 2026 yang bertajuk Jangan Ditipu Dengan Amalan Sendiri. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah sampai pukul 4 malam hari karang, ku terus mendengar bis kita tentunya menerusi segmen IDD Siap Banar Batu Tak Berkerapak Teni Dalam Bahasa Tempatan. Jadi jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini terus dengarkan IDD Siap Banar.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa ketika awan mendung, berarak dan hujan turun. Dari Al-Miqdam, dari ayahnya, bahawa Aisyah telah mengkhabarkan kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda melihat awan gelap yang bergerak di ufuk, di antara ufuk yang tinggi, maka baginda meninggalkan semua kegiatannya termasuk solat sunat sampai menatapnya dan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Jika turun hujan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Baginda membacanya 2 kali atau 3 kali. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dan tidak jadi turun hujan, maka baginda bersyukur memuji Allah atas semua itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap peristiwa yang berlaku seperti awan mendung yang berarak dan hujan yang turun adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa apabila melihat awan mendung yang berarak agar jauh dari musibah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita berdoa apabila hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Amalkanlah bacaan doa ini apabila nampak awan mendung dan hujan turun. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, orang yang sudah beramal namun tidak mendapatkan manfaat daripada amalannya, maka ia adalah seorang yang rugi. Dan seorang yang paling rugi pula ialah seorang yang tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari amalannya dalam keadaan ia menyangka ia sentiasa melakukan kebaikan. Tidaklah seorang itu rugi bila mana ia beriman, beramal soleh dan

menyeru kepada kebaikan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat yang ketiga, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Maksudnya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, manusia sering tertipu dengan penilaian terhadap dirinya sendiri, iaitu apabila neraca ukuran yang digunakan adalah akal dan nafsunya sahaja, dan meninggalkan panduan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalan yang dilakukan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi sia-sia. Oleh yang demikian, ikhlaskanlah ibadah kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sila pendengar sekalian, Allah taala berfirman melalui surah Ghafir ayat 14, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim fad'u Allaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, oleh itu maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai yakni amalan kamu yang demikian. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittinabah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksudnya, ya Allah, perlihatkan kami kebenaran itu sebagai kebenaran, rezekikanlah kami dapat mengikuti kebenaran, dan perlihatkanlah kami kebatilan itu sebagai kebatilan, rezekikanlah kami dapat menjauhi kebatilan. Justru, usahlah merasa aman dengan amalan diri sendiri. Mohonlah panduan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tertipu dengan diri kita sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perkongsian cerita dalam apa ada, tentunya dalam IDD Siok Banar.
1: Okey, berbalik lagi sama Wang Zala, terus pandangan ibis kita, tentunya menerusi segmen IDD Siok Banar. Okey, satu perkongsian kan kukongsikan, hal laju bukan sekadar papan tanda, yang mana setiap hal laju itu ditetapkan untuk membantu petani mengawal kenderaan dan mengurangkan risiko kemalangan. Jadi jangan dibebut masa itu sampai petani mempertaruhkan nyawa. Pandu dengan tenang, patuhi hal laju dan sentiasa bersedia menghadapi keadaan di jalan raya. Jadi ingatlah, laju bukannya keberanian, patuh hal laju adalah kebijaksanaan. Jadi setiap nyawa itu berharga cadangan. Okey, pandu dengan tenang, semoga bis kita semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang sedang mendengarkan Siaran Laban FM yang kadang-kadang ini sedang memandu, terima kasih kami ucapkan kerana memilih siaran kami sebagai taman pemanduan bis kita semua. Jadi patuhi hat laju, pandu dengan selamat dan lindungi nyawa, cegah kemalangan. Okey, apa-apa pun, terus kakal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, ada lagi lagu kan gugulkan dan selepas satu aku akan mengakhiri tugasanku menerusi segmen IDD Siok Banar. Jadi terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua yang sudah mendengarkan siaran Labuan FM, indah kira di mana cua bis kita berada. Jadi terus kakal bersama-sama dengan kami, dengarkan IDD Siok Banar.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM Sepenebonyo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Yang mananya kan kemana kita ni Padian?
3: Dia Johan tepkan tuju ni Padian. Kupi ngopi dahulu kita bah. Awal juga kakal ni.
2: Bah, munnya tu laju dikit.
3: Bapak kian kena laju-laju. Kakal juga awal ni. Inut-inut saja kita bah. Datang juga tu kang. Biar lambat asalkan selamat.
2: Awal tu luas pulang tu.
3: Nah, apa ya?
2: Tapi yang indah luasnya, mula luar ni.
3: Jalan juga ni, punya laut.
2: Cua pulang kau subuk di belakang tu.
3: Mana?
2: Macam ngantat pengantin sudah metuka bajuntun. Sebelah kanan lagi kau lalu. Ane jalan ane untuk dangan laju. Dangan yang kan mutung.
3: Benar juga ya.
2: Bah ke sebelah kiri dahulu.
3: Bah kaki itu ni.
2: Nah baik juga indah bas pika metuka di belakang itu. Ada kan kau dangan tai konum-konum dangan mutkan kau di belakang.

Okey, terima kasih yang terus kekal bersama-sama dengan Laban FM Suara Pesisiran. Dah 3.47 minit malam hari sudah. Apa-apa pun, sampai di sini saja tugasanku menangani bis kita tentunya menerusi segmen EDDC Obana berdua berkurapan kita ni dalam bahasa tempatan. Okey, dan insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Laban FM Suara Pesisir anda. Okey, jadi apa-apa pun, selepas ini jangan ke mana-mana. Ada lagi rakan penyampai seterusnya akan mendengar bis kita menerusi segmen destinasi sampai tak pukul 7 malam karang. Daripada si Awang Salat, insyaAllah jumpa lagi kita ni. Terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua yang sudah mendengarkan siaran Laban FM. Indah kira di mana je bis kita berada, tentunya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okay, jadi terus kekal bersama-sama dengan Laban FM Suara Pesisir anda. Jumpa lagi kita ni di lain masa, di lain hari, di mana ada rindu di sana tak ketani bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: apa sarjua big muat tu dangalon kan belayar kah?
1: Ya, ukamet kan belayar ku dulu. Indah jo batah deh. Ada jo dalam 4-5 hari.
0: 4-5 harinya monda batah.
1: Au ba.
0: Sadang jua tu dangalon.
1: Eh, mengapa ya kian?
0: Indah jua pulang apa-apa deh.
1: Ah,
0: nanya kan bertanya. Sudah diperiksa semua nendah dalam rumah itu. Tabuk pintu apa? Sudah dikunci. Karan-karanan apa? Sudah di off.
1: Iya, ke amite. Sudah dalam keadaan selamat tu.
0: Abah, moncemat tu syukur tah. Bukan apa dengan lon.
1: Nah.
0: Kalau belayar, hati pun senang.
1: Benar tu.
0: Kita ni selamat. Rumah pun selamat.
1: Nah, lurus. Terima kasih, ha, Kamet.
0: Au deh dengan lon.
1: Atas peringatan itu.
0: Sama-sama kasih.
2: Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, banar-banar percuma. Ini di Siuk Banar.
3: Ya. Aha. MC Salen House, yo. Sintak Labo punya pukulan. Are you ready for this?

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengajut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Bah, mari tak semua hapra dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, dekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
3: Anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Sarangan, Badangkam, Dajahau dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Lawan FM, suara pesir anda yang sedang mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Dan selamat petang juga kepada pendengar-pendengar kita menerusi aplikasi penstriman RTM Click. Yang belum muat turun aplikasi RTM Click, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Awang Salat yang telah pun menemani Miss Kita semua dalam segmen EDD Siuk Banar sebentar tadi. Memang siuk banar dengar Awang Salat bercelote kan. Dan sekarang ini anda sedang bersama-sama saya DJ Izu dalam Cafe Rock menerusi segmen Destinasi, teman pemanduan anda untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026, bersamaan 11 Rabiul Akhir 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pastinya petang ini kita akan santai bersama dengan lagu-lagu rock yang pastinya membawa anda mengimbau kenangan lalu, ya mungkin kan, dan menaikkan lagi semangat petang ini dan juga menemani perjalanan anda semua. Baiklah, buat anda yang sedang mandu ketika ini, pandulah dengan cermat, jangan tergesa-gesa dan sentiasa utamakan keselamatan. Ingat ya, pandu cermat, jiwa selamat. Dan buat anda yang sedang memandu ataupun yang sedang bekerja ataupun yang masih berehat-berehat di rumah, menikmati minum petang atau mungkin sedang menyelesaikan urusan harian, semoga kebersamaan kita menerusi Cafe Rock petang ini dapat menceriakan lagi hari anda semua. Dan kepada anda yang belum ikuti media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, boleh follow kami sekarang untuk mendapatkan maklumat terkini. Baiklah, petang ini kita layan lagu-lagu rock. Jadi jangan ke mana-mana. Jom kita layan 3 lagu rock dahulu. Bloodshed, ya, Sri Kandi Cintaku, Love Hunters, Sambutlah Kasih, dan lagu daripada Ella, Layar Impian, ya. Dan teruskan bersama Cafe Rock hanya di Lawan FM, suara pesir anda. Setiap lagu ada cerita.

0: Anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Anda sedang mendengarkan Cafe Walk Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia lagu daripada Ratu Rock Malaysia, Ella, Layar Impian, yang mana lagu yang dimuat naik dalam album 30110, album Ella yang diterbitkan pada tahun 1992. Menariknya Layar Impian ini ya, saya ingin kongsikan, yang mana membawa tema tentang mimpi, kenangan dan impian cinta. Membayangkan bagaimana sesuatu impian yang indah dalam hidup dan percintaan boleh menjadi kenangan yang sangat-sangat bermakna. Baiklah, petang ini ada satu ceritalah yang menarik perhatian saya untuk saya kongsikan, yang mana ada seorang jururawat berkongsi luahan tentang sikap segelintir pelawat ketika datang ke hospital. Katanya bila datang waktu melawat, datanglah untuk tengok dan luangkan masa bersama-sama ahli keluarga. Yang mana cerita ini saya ingin kongsikan, bukannya sibuk memerhatikan kerja doktor atau jururawat. Ada juga segelintir pelawat ni, dia tengok kerja doktor, merhati. Jadi kadang-kadang ini satu membawa ketidakselesaan lah kepada staff-staff di hospital. Dan kadang-kadang kita nampak jururawat duduk di kaunter, tengah makan, berbual sekejap atau pegang telefon. Terus kita fikir, jururawat ni tidak buat kerja kah? Kan? Sebenarnya kita tidak tahu apa yang berlaku sebelum itu. Mungkin mereka baru sahaja selesai menguruskan pesakit, dan ketika itulah mereka

akan mengambil sedikit masa untuk makan ataupun berehat. Jadi kalau kita datang melawat orang sakit, gunakanlah masa itu sebaiknya. Dan tanyalah khabar teman mereka, suapkan makanan kalau perlu, atau sekadar duduk di sebelah mereka sudah pun cukup bermakna. Kalau ada perkara berkaitan rawatan yang kita kurang faham, tanyalah kepada petugas dengan cara yang baik. Mereka pun sebenarnya menjalankan tanggungjawab masing-masing, dan yalah, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Jadi sebelum kita membuat teguran atau menilai seseorang, fikirkan dahulu keadaan dan situasi yang sebenar. Jangan kita datang melawat pesakit tetapi akhirnya lebih banyak masa kita gunakan untuk mencari salah orang lain. Dan yang baik kita jadikan teladan, yang kurang baik kita jadikan sempadan. Paling penting, sama-sama kita jaga adab, hormati petugas kesihatan, dan berikanlah perhatian kepada insan yang sedang sakit. Jadi inilah sedikit sebanyak saya ingin kongsikan, yang mana kita boleh ambil pengajaran daripada kisah ini. Dan kadang-kadang setitis perhatian dan sebaris kata yang baik mampu memberikan semangat kepada mereka yang sedang diuji. Baiklah, selepas perkongsian kita tadi, kita kembali dengan lagu-lagu rock menemani petang anda. Jadi kali ini kita bawakan lagu daripada Excels. Ya. Seandainya kita sehati sejiwa, sebuah lagu yang membawa kita kepada kisah tentang orang kata keserasian, perasaan dan juga harapan dalam sesebuah hubungan. Kemudian kita teruskan pula dengan lagu suara yang cukup sinonim dengan muzik rock tanah air, Salim, Air Mata Kasih. Lagu yang syarat dengan emosi, mengisahkan rasa kecewa, kerinduan dan air mata dalam percintaan. Dan Yellow Card, Only One. Dan jom kita layan Lawan FM, suara pesiraan anda. Setiap lagu ada cerita.

0: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Jom dengar lagu-lagu rock di Cafe Rock.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Labuan FM, suara pesisir anda, masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen Destinasi, teman pemanduan anda sehingga pukul 7 malam nanti. Buat anda yang sedang dalam perjalanan balik dari tempat kerja, hati-hati memandu ya. Jangan tergesa-gesa, jaga jarak dan sentiasa fokus pada pemanduan. Biar lambat sedikit, asalkan selamat sampai ke rumah dan dapat bertemu keluarga tersayang. Dan mungkin ada juga yang sedang bersantai-santai, menikmati minum petang, berehat di rumah atau sedang menyelesaikan urusan masing-masing. Dan apapun yang anda lakukan petang ini, saya doakan semoga anda semua sentiasa dipermudahkan urusan dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Baiklah, pukul 5 petang nanti sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jom kita dengarkan lagi lagu rock seterusnya. Okay, Kekasihku di Menara, Muse, Starlight, Search, Rosanna.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir anda.

0: keluarga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.
3: Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni, dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik terletak di Kelantan, iaitu Pantai Cahaya Bulan. Pantai Cahaya Bulan merupakan salah satu destinasi pelancongan paling popular di negeri Kelantan dan terletak kira-kira 10 km dari Bandar Kota Baru. Pantai ini terkenal dengan hamparan pasir yang luas serta suasana yang tenang menjadikannya lokasi pilihan untuk berehat dan beriada bersama-sama keluarga. Keindahan utama Pantai Cahaya Bulan terletak pada pemandangan matahari terbenam yang memukau serta angin laut yang nyaman. Pengunjung sering datang pada waktu petang untuk berjalan di persisiran pantai, berkelah, mengambil gambar atau menikmati suasana santai sambil mendengar deruan ombak. Di sekitar pantai juga terdapat pelbagai gerai makanan yang menjual hidangan tempatan seperti keropok, jagung bakar dan air kelapa. Kesimpulannya, Pantai Cahaya Bulan bukan sahaja menawarkan keindahan alam semula jadi, malah menjadi tempat rekreasi yang sangat sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Keunikan dan ketenangannya menjadikan pantai ini antara tarikan utama yang wajar dikunjungi apabila berada di Kelantan. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

kerupuk ketam nih. Satu balang RM10 saja. Kadang-kadang 3 hari sekali kita buat. 20 piket sekali kita buatkan. Lusanya lagi kita buat lagi. 2 hari macam tu mesti buat. Ini memang ada tempahan juga. Macam tahun baru Cina nih memang ramai yang tempah sudah. Kalau

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: I won't lie.
3: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Masih bertemankan saya, DJ Izu, menerusi segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, info sukan petang ini saya ingin kongsikan, yang mana tahniah buat atlet e-sukan negara Tash Izrin Aiman Tash Madira yang berjaya meraih pingat emas acara Grand Turismo 7 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Di mana kejayaan ini turut mendapat ucapan tahniah daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyifatkan pencapaian Tash Izrin sebagai bukti bahawa minat terhadap permainan digital juga mampu membawa kejayaan dan mengharumkan nama negara di pentas dunia. Dan kita ucapkan juga tahniah, syabas, teruskan berjuang dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Malaysia boleh, ha kan? Jadi selepas ini pukul 6 petang nanti, sama-sama kita ikuti lagu-lagu ketuhanan dan lagu-lagu kerohanian untuk renungan dan pengisian rohani kita bersama. Fajar Nor, saya ingin belanja anda lagu Fajar Nor, Menjaga Hati, Masdo, Dinda dan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Sejarah, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.
1: Hai warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
2: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
1: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
2: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
2: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
1: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
2: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
1: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
2: DJ Diana,
1: DJ Hebri,
2: DJ Raaf,
1: DJ Mac,
2: DJ Shima,
1: DJ Fias,
2: DJ Baby,
1: DJ Khairul Ong,
2: DJ Reha,
1: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
2: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

0: berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Nurani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebagai panduan buat seluruh muslimin dan muslimat, hari ini hari Rabu 23 September 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Yang mana waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini adalah pada pukul 6.16 minit petang. Saat senja mula menyelimuti alam, marilah kita tinggalkan seketika kesibukan dunia dan bersiap untuk menyahut panggilan ilahi. Semoga setiap langkah kita menuju ibadah dipermudahkan, hati dilapangkan, jiwa ditenangkan dan segala doa yang dipanjatkan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa ketika awan mendung, berarak dan hujan turun. Dari Al-Miqdam, dari ayahnya, bahawa Aisyah telah mengkhabarkan kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda melihat awan gelap yang bergerak di ufuk, di antara ufuk yang tinggi, maka baginda meninggalkan semua kegiatannya termasuk solat sunat sampai menatapnya dan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Jika turun hujan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Baginda membacanya 2 kali atau 3 kali. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dan tidak jadi turun hujan, maka baginda bersyukur memuji Allah atas semua itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap peristiwa yang berlaku seperti awan mendung yang berarak dan hujan yang turun adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa apabila melihat awan mendung yang berarak agar jauh dari musibah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita berdoa apabila hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Amalkanlah bacaan doa ini apabila nampak awan mendung dan hujan turun. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, orang yang sudah beramal namun tidak mendapatkan manfaat daripada amalannya, maka ia adalah seorang yang rugi. Dan seorang yang paling rugi pula ialah seorang yang tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari amalannya dalam keadaan ia menyangka ia sentiasa melakukan kebaikan. Tidaklah seorang itu rugi bila mana ia beriman, beramal soleh dan menyeru kepada kebaikan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat yang ketiga, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, manusia sering tertipu dengan penilaian terhadap dirinya sendiri, iaitu apabila neraca ukuran yang digunakan adalah akal dan nafsunya sahaja, dan meninggalkan panduan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalan yang dilakukan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi sia-sia. Oleh yang demikian, ikhlaskanlah ibadah kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, Allah taala berfirman melalui surah Ghafir ayat 14, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sanaqallahu alazim. Maksudnya, oleh itu maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai yakni amalan kamu yang demikian. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittinabah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksudnya, ya Allah, perlihatkan kami kebenaran itu sebagai kebenaran, rezekikanlah kami dapat mengikuti kebenaran, dan perlihatkanlah kami kebatilan itu sebagai kebatilan, rezekikanlah kami dapat menjauhi kebatilan. Justru, usahlah merasa aman dengan amalan diri sendiri. Mohonlah panduan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tertipu dengan diri kita sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Saudara, sekarang sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Sidin. Beliau akan membaca ayat-ayat dari surah Waqi'ah bermula dari ayat 1 hingga 24, manakala terjemahannya akan disampaikan oleh Ustaz Hairul Azam Ramli.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
2: Apabila berlaku hari kiamat itu.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
1: Khafidatur rafi'ah.
2: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.
1: Iza

Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan, dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya. Thank you.

0: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
0: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.
1: Fa

0: Ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas tahta-tahta kebesaran yang bertahtahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.

yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir. Layu.

0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: جَزَاءً

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kata-kata hikmah untuk renungan kita bersama dalam ruangan nurani ini. Ada kalanya hati kita penat bukan kerana terlalu banyak masalah, tetapi kerana terlalu lama memikulnya sendirian. Kembalilah kepada Allah, luahkan segala yang terbuku dalam doa, kerana sebaik-baik tempat untuk kita bersandar adalah menundukkan berdoa kepadanya. InsyaAllah segala masalah kita akan dipermudahkan. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

Laban FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani semua penyampai dari pukul 6 pagi tadi bersama DJ Baby dan juga DJ Khairul Ong, dan tengah hari pagi tadi juga bersama DJ Mac dalam segmen Variasi, dan dalam segmen EDD Siuk Banar bersama Awang Salat, dan segmen Destinasi bersama saya DJ Izu. Terima kasih kerana menjadikan Laban FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Baiklah, selepas ini seperti biasa saya akan sambung siar ke National FM bersama rakan penyampai di sana. Juga kita dengarkan ringkas 7 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan saya ingin mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terlanjur kata sepanjang saya bersiaran hari ini. Baiklah, saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Rabbani, Pergi Tak Kembali, hanya di Laban FM. Suara pesir anda, setiap lagu ada cerita. Assalamualaikum.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atulah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja ke atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni. Aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
3: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Adni yang Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila bilalah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena fahamlah, tuan-tuan, kena belajarlah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relaxlah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, "Ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah." Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 106 hingga 109.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu, menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu.

Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya, melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan menghalangi limpah kurnianya. Allah melimpahkan kurnianya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran dari Tuhan kamu. Oleh itu, sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk beriman kepadanya, maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman atau keingkaran kamu.

0: Dan turutlah apa yang diwahyikan kepadamu, serta bersabarlah dalam perjuangan mengembangkan Islam sehingga Allah menghukum di antaramu dengan golongan yang ingkar dan memberi kepadamu kemenangan yang telah dijanjikan, kerana Dialah sebaik-baik hakim.
1: Sadaqallah.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
3: Baiklah, selamat malam untuk anda yang masih lagi mendengarkan geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin.
4: Ya, hari
3: di
4: ini
3: pukul 7.36.
4: Di pukul 7.
3: Saya pukul tu lah. Baik-baik, Lin. Apa dia hari ini, apa Lin?
4: Bukan apa, sebab hari ini pun dah 23 September.
3: Ya Allah, esok.
4: Cepat eh.
3: Esok
4: hari
3: esok
4: Kamis.
3: Gaji.
4: Alhamdulillah, ramai
3: gaji
4: yang
3: gaji masuk.
4: Ramai nanti tertunggu-tunggu. Bukan yelah, apa Zura, kita bekerja yelah keras yang malam pagi petang. Betul. Bila dapatnya gaji tu, macam-macam benda yang kita fikirkan. Nak bayar hutang rumah, yelah, kereta, hutang kad kredit, sekolah anak, nursery. Oi, macam-macam lepas belanjaan nak bagi ibu
3: bank
4: ayah.
3: Dari dia datang kepada bank dia kembali. Tadakallahul azim. Kalau Upin, tamatlah sudah al kisah kami. Tinggallah bapa lah sangat. Tak apalah, tapi syukur dulu.
4: Syukur sangat-sangat.
3: Syukur dulu kalau ada orang kata kita, orang kata ketepikan sikit untuk anak-anak kita, Lin. Sebab dia pun banyak korban ni. Macam kita kerja malam ni, dia korban tau, Lin.
4: Dekat rumah pandai urus diri sendiri.
3: Kadang-kadang
4: Zura, seawal usia apa, darjah 3 tu.
3: Betul, anak saja satu.
4: Darjah 1 dah pandai masak dah. Dia tak nak nasi. Ada ibu ayah yang ajar anak-anak betul, macam
3: betul,
4: tu
3: betul.
4: Anak yang tak dipenjaga tu.
3: Betul.
4: Jagalah saya dirimu sendiri.
3: Allah memerhati kamu. Jangan keluar. Mungkin ada yang mak-mak yang bekerja lah.
4: Ada.
3: Lagi-lagi macam malam ni dengan Mama AJ. Mama AJ tinggalkan empat anaknya.
4: Ingatkan Mama AJ tinggalkan 400 duit untuk anaknya belanja.
3: Tengok-tengok macam solid-solid. Dia punya anak empat tu.
4: Alhamdulillah. Wanita berjaya yang pandai menjaga diri. Yang pandai menguruskan keluarga. Sekarang dah pandai, dah masak sentiasa. Alhamdulillah.
3: Ya, tahu
4: dia sibuk-sibuk tu dah.
3: Ya, tahu.
4: Saya tahu. Saya tengok tangan saya. Dulu tulus mulus. Sekarang dah ada
3: mulus.
4: Bergerigi sikit.
3: Banyak kena minyak panas pun je tu. Maklumlah, dulu jarang. Saya terkejut juga dia balik masak tengah hari.
4: Alhamdulillah.
3: Saya tak pandai ada kawan-kawan macam ni. Rupa dia.
4: Kita seronok kawan-kawan kita
3: betul,
4: kan.
3: Dia kembali pada fitrah.
4: Berhijrah kepada kehidupan yang lebih baik. Bunyi apa lagu ni Zura?
3: Kenapa ada lagu?
4: Zura tekan apa ni?
3: Okay.
4: Elok-elok instrumental, tiba-tiba tertekan lagu. Suka sangat.
3: Aduh,
4: tu.
3: Bukan saya kadang terkenal kawan-kawan saya tu macam ada yang awak punya itu sebenarnya. Handset awak sendiri pun bunyi tu tau. Bukan apa sebenarnya, kita ni wanita ni, orang kata setinggi mana kita pergi, Lin. Seberjaya mana pun, Lin. Orang kata kita tetap, orang kata tak lupa. Orang kata kat dapur juga. Dapur juga, tapi dapur kita macam mana, Wak?
4: Yang penting kita masak seadanya lah.
3: Betul.
4: Kemampuan kita kan, tidaklah boleh nak makan yang mewah-mewah. Yalah. Yang terlampau banyak lauk. Jadi kita kenyang. Lepas betul tu anak-anak pun boleh buat kerja sekolah. Tidak kelaparan. Kadang-kadang kalau tak sempat, nasi goreng pun dah memadai.
3: Boleh, hari ni je masak apa je?
5: Hari ni kari ayam.
4: Wow, kari ayam.
3: Bukan semalam kari daging. Kuah
5: kari.
4: Peminat kari.
3: Kuah senanglah, kuah seminggu.
4: Peminat kari.
3: Kuah tu buat banyak. Esok kuah kari telur. Bagus. Ini mak yang bijak. Sehidup semati seperti dah guri daripada Indigo dan juga Juliana. Mak dah sayang terus.
6: Geng Kakak Petang.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
2: Ah, sekejap masa berlalu. Yeah. Dah kita nak balik dah, Lilin.
3: Itulah dia.
2: Jumbalik.
3: Bila waktu nak balik, kita gembira lain macam kan, seronok.
2: Dia macam opening, gembira. Tengah, dia down sikit.
3: Bila nak balik tu, gembira lain macam ya.
2: Lain macam.
3: Tadi saya tengok surat tak sugur sikit lah di pertengahan jalan tadi.
2: Ya, masa bila tu?
3: Saya rasa macam ala-ala kecewa bercinta. Dia punya suka
2: dia
3: macam
2: awak, luang kakak abang tadi pasal blind date tu. Macam mana tak kecewa? Lain yang kita, apa orang kata, harapkan. Yang lain yang datangnya.
3: Ibaratnya macam kita beli barang, order lain, sampai lain.
2: Barang order, barang sampai.
3: Ya, segar.
2: Tapi itu untuk anda wanita yang orang kata mungkin nak jumpa perkenalan baru kan. Jumpa seseorang, jangan pergi seorang lah, bahaya. Ya,
3: kalau boleh jumpa di tempat umum, tempat orang ramai.
2: Ada kawan teman.
3: Dan jangan minum minuman sebarangan. Betul. Makan sebarangan. Ha. Kita tak nak nanti perkara buruk menimpa. Kita kena sayang diri kita terlebih dahulu.
2: Janganlah tengok-tengok jumpa orang tu. Orang tu pula insem, Lin. Kita pun percaya lah. Kita biasa kalau mungkin insem, kita mudah percaya.
3: Jangan terpedaya dengan paras rupa Zura. Untuk Zura.
2: Lepas tu jam tu lah nak betulkan makeup. Sekejap ya, I pergi betulkan makeup.
3: Pergi tanda dua tanda, orang betulkan makeup.
2: Air tu dah tukang kanting kat situ.
3: Tak, bila balik terkejut. Tadi pergi berdua ingatkan kacak lah. Tiba-tiba.
2: Tiba apa? Kursi dua.
3: Tak boleh, janganlah letak harapan menggunung. Yalah. Kita kena cermin diri kita dulu. Betul. Kita pun tak berapa nak elok sangat. Jangan harapkan yang elok-elok. Tidak. Saya cakap pada
2: saya dah bertaubat lah. Saya bertaubat dah.
3: Alhamdulillah. Bertaubat. Saya pun risau juga
2: sebab
3: ni.
2: Sebab bila saya, orang kita buat orang buat saya buat sendiri.
3: Orang kat istiraj tu berlaku. Karma tu ada ya. Ingat
2: tak sudah. Ya? Allah balas kat saya ni. Takut saya buat dosa.
3: Untuk peringatan.
2: Yelah, betul juga tu. Jadi untuk anda, kami nak nasihatkan akan ya. Untuk jangan kita keluar seorang-seorang. Kalau jumpa orang yang tak kenal tu. Ataupun jangan mudah sangat bagi duit. Macam tadi kita minta. Apa?
3: Dia minta QR code lah.
2: Kad PIN tadi. Kad semua sekali. Kad ATM semua. Janganlah mudah sangat.
3: Yelah.
2: Walaupun handsome macam mana lah. Jangan.
3: Jangan bersandarkan pada rupa saja. Kita tak nak nanti diri kita menderita. Betul. Di kemudian hari.
2: Itu luahan tadi lah. Luahan esok.
3: Lain.
2: Esok cerita lain pula. Mungkin tadi blind date. Esok titik buta.
3: Sama je lah.
2: Sama juga. Apa Lin esok Lin?
3: Janji temu buta lah bahasa Melayunya.
2: Habis esok apa Lin kalau
3: luahan? Kita buat mesyuarat. Jangan balik dulu. Untuk
2: kita buat grup dua orang. Kita buat grup dua orang. Okey. So, baik, saya Azura.
3: Saya Lin Zaido.
2: Malam ni anda akan bersama dengan Mama AJ. Dan juga ada artis juga malam ni AJ.
3: Ya. Kumpulan G2.
2: G2 lah. Ramai datang.
3: Meriah tau dia orang ni.
2: Boleh saksikan juga di Facebook. Juga di TikTok nanti ada. Kita jumpa lagi lah esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, rakan saya, geng kakak petang Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda, dan kini giliran AJ pula. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Unit Komunikasi Awam Sarawak akan memperkukuh kerjasama dengan Radio Televisyen Malaysia termasuk menyediakan maklumat asas berkaitan pilihan raya bagi membantu pengamal media membuat persediaan menghadapi pilihan raya negeri. Unit Komunikasi Awam Sarawak akan menganjurkan bengkel media di beberapa zon Sarawak dengan maklumat DUN, pusat daerah mengundi, bilangan pengundi, demografi dan keputusan lalu. Usaha bertujuan memudahkan wartawan membuat liputan ketika menghadapi cabaran ke lokasi dan mendapatkan maklumat kawasan serta calon. Kerjasama turut melibatkan perkongsian bahan arkib RTM termasuk lokasi sejarah dan gambar lama untuk rujukan media dan generasi muda. Tarikh PRN belum diputuskan, namun persiapan penyampaian maklumat kepada media sedang dilaksanakan. Seterusnya, Politeknik dan Kolej Komuniti terus memperkukuh kerjasama dengan industri dalam pembangunan kurikulum bagi memastikan kemahiran graduan sepadan dengan keperluan pasaran pekerjaan. Penasihat industri memberi input kemahiran dan teknologi yang perlu dikuasai pelajar. Kandungan kurikulum diubah untuk memasukkan elemen industri mengurangkan keperluan penyesuaian oleh majikan. Perkembangan AI dan digitalisasi mendorong penyesuaian kurikulum bagi kemahiran relevan semasa. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Kita bertemu lagi di Nasional FM bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita. Abang Bat harap semua dalam keadaan yang terbaik dan bersedia untuk belajar cara mengurus pasukan di saat krisis. Oh, serius tajuk ni. Serius tak serius, benda ni sangat penting. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang tetap tenang di saat krisis. Setuju? Hari ini kita nak bincangkan bagaimana untuk jadi pemimpin yang efektif, yang tenang ketika menghadapi krisis. Tak kisahlah krisis organisasi ke, krisis di pejabat, di tempat bisnes atau di rumah. Kenapa benda ini penting? Sebab mengurus krisis dengan baik akan memastikan pasukan tetap fokus dan produktif. Okey, jom kita tengok. Cara yang pertama, untuk kita mengurus krisis adalah dengan kita tetap tenang dan terkawal. Jangan kita panik. Nah, tunjukkan ketenangan supaya pasukan juga merasa tenang. Bayangkan kalau kapten kapal panik. Bila ribut datang, dia yang paling kelang kabut, dia yang paling panik. Habis, mesti semua orang atas kapal akan takut. Betul? Jadi kena tenang dan tunjukkan kepimpinan yang kuat. Dan kan Abang Bat selalu cakap, orang yang tenang akan menang. Okey, belum habis lagi. Cara yang kedua pula adalah dengan berkomunikasi dengan jelas. Bukan setakat jelas, konsisten. Apa maksudnya? Kita pastikan semua ahli pasukan tahu apa yang sedang berlaku dan apa yang perlu dilakukan. Dia macam dalam keadaan emergency, kecemasan, kita kena pastikan semua orang dengar dan faham. Dan waktu tu, jangan bercakap terlalu laju, takut nanti orang tak faham. Ataupun, jangan cakap terlalu perlahan, takut orang tak sempat ambil tindakan. Nah, jadi, kalau kita boleh berkomunikasi dengan jelas dan konsisten di saat krisis ini, ini akan menyebabkan kecekapan dan koordinasi pasukan meningkat sebanyak 30%. InsyaAllah. Okay? Baik, cara yang ketiga pula adalah dengan kita sebagai pemimpin, kita beri sokongan, kita bagi dorongan. Tunjukkan kepada pasukan bahawa anda ini bersama dengan mereka dan sedia membantu dalam menghadapi krisis. Bayangkan kalau kita kata pada kawan kita yang tengah susah, yang tengah down, kita kata, jangan risau, aku ada. Aku ada dekat sini untuk tolong. Okay? Apa yang akan berlaku? Mesti dia rasa lebih kuat, dia rasa lebih bersemangat. Begitu juga anda sebagai pemimpin, tunjukkan yang anda bersedia untuk membantu. Nampakkan yang anda bersedia untuk memberi sokongan yang terbaik kepada pasukan anda. InsyaAllah ini mampu membimbing pasukan dalam krisis secara efektif. Okay? Jadi, sebagai penutup, untuk jadi pemimpin yang efektif, pastikan kita tetap tenang dan terkawal. Yang pertama. Yang kedua, berkomunikasi dengan jelas dan konsisten. Jangan duk berubah-ubah pula tengah-tengah ni. Tiba-tiba ubah arahan, nampak tak konsisten. Dan yang ketiga, memberi sokongan dan dorongan kepada pasukan. Ingat, kepimpinan yang baik adalah kunci kepada pengurusan krisis yang berjaya. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8:20 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam dah sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan? Dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah aku dienaya, ya Allah sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesin di sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Saudara pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu kita dah, bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan atau pembantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sentiasa di hati. Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan saya pada waktu ini, malam Rabu macam biasalah. Kita buka ruang untuk kita kenal lebih dekat insan-insan seni tanah air, kisah perjalanan mereka, pengalaman dalam industri, cabaran yang pernah dilalui dan pastinya karya-karya yang menjadi sebahagian daripada perjalanan muzik Malaysia semestinya di Counter Artist. Jadi malam ni kita bawakan tetamu yang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air kita, sebuah kumpulan yang telah melalui perjalanan yang panjang dalam dunia muzik, iaitu G2. Selamat datang ke Konti Nasional FM. Kalau diikutkan, G2 mula bertapak sejak tahun 1989. Tapi kalau ikutkan, ada lagi sejarahnya kan? Nanti kita kongsikan kepada pendengar sebentar saja lagi. Lebih 3 dekad dalam industri, sudah tentu banyak cerita yang tersimpan dari awal pembabitan, pentas-pentas yang pernah mereka jejaki, pengalaman sebagai sebuah kumpulan rock sehinggalah kepada perkembangan dan perjalanan mereka sekekal sehingga sini lah. Tahun 1989 tu, kalau diikutkan AJ masa itu umur baru 5 tahun rasanya. Lama sangat. Kecil lagi, tak tahu dah. Tak tahu lagi, tak dengar lagi lagu G2 masa itu. Jadi selamat datang sekali lagi AJ ucapkan ke Konti Nasional FM. Ria Konti Nasional FM. Katanya semuanya datang dari Perak. Itu benar ke?
2: Benar.
1: Orang Ipoh Perak. Jadi pertama kali lah juga saya bertemu dengan kumpulan G2. Adakah ni pertama kali juga G2 datang ke Konti Nasional FM?
2: Nasional FM ni pertama kali.
1: Baik. Macam mana, okey ke Konti Nasional FM? Suhu okey ke? Air tadi sedap kan? Saya yang buat air tu tadi.
3: Tak ada minum.
2: Meriah.
1: Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di live TikTok Nasional FM. Jadi sebelum kita nak bercerita lagi mengenai sejarah G2 kan, jadi boleh ke perkenalkan diri dahulu? Kita mulakan dengan belah sebelah kiri saya lah, vokalisnya katanya ya.
4: Assalamualaikum, saya Duan selaku vokalis.
5: Saya Sofian, selaku ketua kumpulan G2 dan juga pemain drum.
6: Saya Wan selaku bassist G2.
1: Baik, seterusnya.
7: Saya Jamal selaku gitaris G2.
1: Tapi nampaknya hari ini 4 sahabat saja. Patutnya 5.
2: Tak sihat.
1: Siapa yang tak hadir tu?
2: Asri.
1: Sebagai apa tu?
2: Dia gitaris utama.
1: Oh, gitaris utama. Baik.
2: Tadi dia maklum kat saya.
1: Baru maklum lah ni. Rugi dia tak datang Konti Nasional FM.
2: Betul.
1: Rasa suruh dia tengok live TikTok kot sekarang ni ataupun live Facebook kan?
7: Banyak makan durian.
1: Kenapa lah tak bawa ke sini?
7: Tak sempat.
1: Baik, untuk anda semua, pengetahuan semua, Counter Artist, tetamu kita hari ini, kita akan bersama dengan G2. Dan untuk pendengar semua, sebenarnya kehadiran mereka ke Konti Nasional FM ni untuk mempromosikan single terbaru mereka, iaitu Rindu Jalan Sengsara. Tapi sebelum kita nak bertanya lebih lanjut lagi tentang single terbaru mereka, nak tahu jugalah, dah lama tak dengar berita kan? Selepas sekian lama mewarnai dunia rock, apa sebenarnya yang mendorong kumpulan G2 kembali dengan single terbaru Rindu Jalan Sengsara ni?
5: Sebenarnya kami punya matlamat meneruskan karya-karya dan juga sebagai insan seni, minat tu masih ada.
1: Faham.
5: Jadi sebab tu kita move forward untuk menjayakan single
1: terbaru ni. Baik.
5: Dia hasil cipta oleh Abu Kemenyan. Nama dia special.
1: Namanya agak seram di situ, Kemenyan.
5: Dicipta tahun lepas bulan Februari. Dan kami buat rakaman ni pun
1: masa bulan puasa. Jadi kita dengarkan vokal di bulan puasa nantilah ni. Baik, tapi sebelum tu kita tak tanya khabar dulu ya. Apa khabar semuanya?
2: Baik,
1: sihat. Alhamdulillah, maklumlah daripada Perak tiba-tiba datang ke udara Kuala Lumpur ni. Jerebu okey ke semua?
2: Okey.
1: Saya bagi abang-abang lah semua.
7: Adik pun boleh.
1: Adik pun boleh juga. Jadi sebut nama G2 ni, semestinya banyak kenangan datang bersama kan, masing-masing kalau diikutkan ahli anggotanya sebelum ni lain, kemudian kita bertukar orang lain pula kan. Mungkin boleh dikongsikan kepada pendengar Setia Nasional FM tentang latar belakang kumpulan Jitu sejarahnya. Kalau diikutkan lah, saya baca profil ni kan yang dibagi ni, kumpulan Jitu asalnya nama kumpulan bukan Jitu kan?
5: Asal
1: Gejala.
5: Gejala.
1: Bermula tahun 1986.
5: Ya, 86 kami nampakkan gejala. Tapi ahli yang asal yang sekarang ni masih ada 3 orang lagi.
1: Baik.
5: So yang 2 dah meninggal, dua-duanya vokal. So yang 3, yang 2 tu pun dah tak perform untuk meneruskan. Jadi saya dan juga sahabat-sahabat ini je yang sanggup untuk meneruskan
1: perjuangan legasi Jitu. Baik. Jadi Jitu sebenarnya dah lama dalam dunia muzik kan. Bila berkumpul malam ni mesti secara tak langsung mengimbau kenangan.
5: Yes,
1: betul ke?
5: Pasti.
1: Antara kenangan-kenangan yang tak dapat dilupakan, kita membuat persembahan lah bersama dengan pendengar-pendengar, peminat setia. Ada tak yang tak dapat dilupakan?
5: Tahun saya tak ingat. Tapi mula-mula kami berada dalam industri ni, lagu Terkunci Dalam Sengsara ni, dia merupakan satu lagu yang unik. Sebab nak merakamkannya pun bukan senang.
1: Kenapa tu? Kenapa bukan senang?
5: Dia masa hambil 6 jam.
1: 6 jam eh? 6 untuk
5: jam. Sebab
1: itu muzik dan juga vokal lah.
5: Ya, untuk vokal.
1: Untuk vokal saja 6 jam.
5: 6 jam sebab rakaman tu, key asalnya bukan key yang penyanyi yang sekarang. Dia key asal dia tu key arwah Harun. Tapi disebabkan Harun tak dapat menghayati lagu tu dengan baik, so saya minta Zonata yang pemain gitar tu
1: menyanyi.
5: Dia menyanyi.
1: Maksudnya dia semua sambil menyanyi, boleh main muzik, boleh menyanyi semua.
5: Ya, memang asal dia penyanyi. Jadi oleh kerana penerbit pun minta saya cari penyanyi kan. Jadi saya tak payah cari sebab memang ada dalam kumpulan ni sekali.
1: Itu antara cabaran lah dalam kumpulan Jitu untuk lagu Terkunci Dalam Sengsara. Selepas ini nanti kita akan putarkan lagu itu untuk pendengar setia Nasional FM. Yang berdua, tadi kita asyik dengar suara apa Abang Sofian je. Nak dengar jugalah suara siapa, Duan, Abang Wan dan juga Jamal. Boleh ke memperkenalkan diri asal ke macam mana menganggotai kumpulan ni pada mulanya?
5: Boleh.
1: Okey, kita mulakan dengan Abang Duan kita.
4: Assalamualaikum, saya Duan selaku vokal, berasal dari Perak. Menganggotai Jitu baru 2 tahun lah. Baru 2 tahun daripada ada audition. Audition pun masa tu terus ke show. Dia orang audition saya, bawa ke show.
1: Masa tu lagu-lagu yang disampaikan daripada kumpulan Jitu sendiri dah hafal ke dah tahu?
4: Baru saya hafal 2 lagu.
1: Terus pergi show eh.
4: Terus show, itulah auditionnya.
1: Okey, seterusnya Abang Awan, pemain bass.
3: Saya bassis. Saya asalnya dari kumpulan SYJ Pewaris.
1: Okey, so saya pula beralih tu.
3: Saya tamat kontrak dari Pendengar Dewang. Lepas tu saya rest, rumah saya sakit waktu tu. Lepas tu dah rumah dah okey, bangsa pulih, saya dapat offer dari Suara Jamal. Kata Jitu nak cari basis. So saya pun research lah Jitu ni macam mana kan. Lagu dia sedap, kita study untuk dua lagu dan pergi audition. InsyaAllah, Alhamdulillah. Abang Pian
1: diterima lamarannya. Pemain bass sebenarnya antara satu, bagi saya lah itu pendapat saya, antara pemain yang nampak seksi kira main. Sebab dia macam kat bawah, lepas tu macam centre yang cool. Itu saya lah. Okey, seterusnya Abang Jamal kita.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak dia ada kat sini eh. Jadi kalau nak bagi komen-komen live kat TikTok tu yang murni-murni je, orang rumahnya pun ada juga. Silakan.
7: Okay, assalamualaikum, saya Jamal selaku gitaris Jitu. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak.
1: Orang Kuching, Sarawak. Macam mana pula ni boleh melekat dengan orang Perak?
7: Entahlah. Kena tanya wife.
1: Jadi untuk anda, itulah suara-suara yang mewarnai ataupun memenuhi konti Nasional FM daripada kumpulan Jitu. Kita ada Abang Duan, Abang Sofian, Abang Wan dan juga Jamal. Namun Abang Asri tak dapat bersama dengan kita hari ini dengan masalah kesihatan. Jadi kita berehat sebentar, kita dengarkan lagu ini yang katanya rakamannya selama 6 jam. Betul-betul? Terkunci dalam sengsara. Terus kekal bersama dengan kami hanya di
3: Nasional FM.
1: Sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
3: Kembali lagi bersama dengan AJ dalam Counter Artis di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kita kembali jugalah bersama dengan kumpulan G2 pada waktu ini untuk mempromosikan single terbaru mereka, Rindu Dalam Sengsara. Kalau ikutkan tadi lagu Terkunci Dalam Sengsara, tajuk yang sama, lebih kurang tadi yang mula tu Sengsara, yang ni pun Kesinambungan. Katanya nak dikongsikan selain daripada 6 jam lagu ni dirakamkan, apa lagi tadi bang?
4: Album yang Etika Masa ni, album G2 Etika Masa ni dirakam pada tahun 89, tapi ianya dikeluarkan tahun 1991.
3: Saya dah jatuh satu masa tu,
4: sebab syarikat FGM tu dia ada buat satu filem, so dia nak keluarkan filem tu dulu baru kita keluar tahun 91. Lagu ni Terkunci Dalam Sengsara ni dicipta oleh Rosli Selasih, dan dia pun sekarang masih ada lagi tapi kurang sihat.
3: Harap diharapkan Rosli Selasih mendengarkan.

0: Nasional Afiq Abang ada bagi tahu ke mereka?
1: Saya ada bagi tahu tadi, tapi terlewat sikit.
2: Tapi pernah pencalonan AJL.
0: Oh, pernah?
1: Pernah muzik-muzik dalam lagu terkunci ni selama 5 minggu.
0: Wow.
1: Lepas tu pujaan 10 Nescafe. Satu Malaysia dulu kan. Dan final dia dekat Dataran Merdeka dia dulu.
0: Oh, baik. Itu antara kenangan-kenangan lagu belanja itu, ya, kan. Jadi ini mungkin macam mana tadi? Tak ada yang bersuara ke?
2: Kenangan manis
0: kau dan aku. Baik, faham. Setiap dalam sebuah band, dalam kita punya hidup jugalah kan, mesti ada kenangan nak manis dan pahit. Jadi untuk kumpulan Jitu sendiri, pasti salah seorang daripada anda juga ada kenangan manis pahit ketika bersama dengan Jitu, dengan peminat ke, ataupun ada kemalangan ke, kenangan manis bersama dengan orang yang disayangi terus daripada jatuh cinta ke, tengok konsert sama-sama macam mana tu. Kita mulakan dengan Abang Vokis kita lah, Abang Luan. Silakan Abang Luan.
3: Kenangan manis kalau kita pergi show lah, memang show lah kan. Kenangan pahitnya memang bila dah terasa penat sangat tu, badan nak pergi show letih. Itu memang
2: ekon
3: memang rasa kalau rasa tak nak menyanyi malam. Tapi oleh kerana
0: Permintaan daripada peminat itu yang buat kita lagi bersemangat.
3: Kita semangat daripada situ kan.
0: Baik. Untuk Abang Sofian sendiri,
1: saya kenangan manis tak ada. Tapi kenangan masa rakaman dulu, tahun 89 tu, saya dulu bawa kereta buruk, RKE20, Toyota RKE20. Tapi sekarang kita datang semua dengan Estima.
0: Itu kenangan lah tu kan, daripada susah senang kan bersama dengan kumpulan Jitu. Jadi untuk Abang Wan sendiri, kenangan manis pahitnya?
4: Saya sama macam ni orang. Lebih kurang je.
5: Saya numpang je.
4: Jalan je. On je.
0: Untuk Abang Jamal pula?
2: Dengan manis samalah. Dengan pahit tu, masa saya dengan Duan pergi rekod lagu Rindu tu lah. Balik tu tiba-tiba ikon kereta pula rosak. Dah nak hujan macam tu kan.
0: Beruap lah cermin semua. Ke bukan kenangan manis Abang Jamal? Abang kalau diikutkan Abang Jamal Sarawak kan. Tapi jodohnya dengan orang Perak. Bukan sebab tu ke kenangan manisnya?
2: Itu salah satu.
0: Itu salah satu. Kamu lain. Baik.
1: Walaupun macam mana pun, kenangan yang paling manis buat saya lah. Saya berjumpa dengan Abu Kemenyan ni tadi. Bila dah jumpa dia, maka tampilah lagu
0: tersebut. Rindu lah. Rindu dalam sengsara. Nak tahu sengsara ke tak, kita tunggu sebentar saja, lagi. Tapi sebelum tu lah kan, macam mana bila timbulnya idea nak buat single terbaru ni bang? Ia dah lama kan?
1: Tapi kalau diikutkan. Dapat dana daripada pot. Pot ni apa? Pemple apa ke nama?
2: Pemuzik
1: Perak. Dia bagi dana. So dia bagi dana ni kita dapat. So kita hasilkan yang lagu ni. Tapi dia bagi RM2,000. So kita tambahan RM1,000 lebih lagi lah. Untuk menyayakan
0: itu antara kos ni,
1: menyiapkan lagu-lagu
0: Sekitar baru ni Rindu dalam Sengsara. Tajuk lagu tu sendiri kenapa dipilih? Kenapa pilih Rindu dalam Sengsara? Kenapa tak Rindu dalam Menangis ke?
1: Dia macam ni.
0: Macam mana tu?
1: Selama 35-36 tahun ni,
0: kopi satu je. Dia
1: 36 tahun ni, lagu terkunci dalam sengsara ni dicipta 36 tahun. 36, 37 lah macam tu. So bila kita keluar daripada terkunci ni, tu yang kita rindu tu.
0: Maknanya kesinambungan lah tadi. Macam apa Abang Dua dan dia cakap, daripada terkunci dalam sengsara ke rindu dalam sengsara. Dah kunci rindu pula. Baiklah.
1: Ini kita nak buat lagi satu.
0: Lagu apa tu? Single terbaru
1: lah. Sengsara itu indah.
0: Kalau macam tu dah sengsara je. Sebab sengsara itu indah.
3: Jadi yelah sekali tiada lagi sengsara.
0: Itu dah macam arwah lah.
3: Untuk lagu ini lah.
1: Sebenarnya kalau kita hayati sengsara tu mengajar kita.
0: Betul?
1: Kalau
0: itu yang buat kita lagi kuat sebenarnya. Betul.
1: Ya, ya, ya. Dia kita kena kupas.
0: Ah, wow. Kan? Dah macam program motivasi pula kita pada malam ni kan.
1: Saya boleh jadi penceramah.
0: Jadi sebut pasal single terbaru ni kan, ni secara tak langsung sebenarnya menyatukan baliklah ahli anggota kumpulan Jitu. Jadi mungkin apa perasaannya bila pertama kali disatukan balik, buat single, jumpa balik, macam mana tu nak menghubungi masing-masing?
1: Sebenarnya ianya merupakan satu kerja berat. Jadi untuk menyatukan ni bukan perkara mudah. So kami ambil masa pun hampir setahun lebih ni.
0: Oh, nak menyatukan semua empat-empat ni.
1: Untuk lagu ni.
0: Untuk lagu ni.
1: Lagu-lagu Jitu kan, sebab lagu Jitu ni dia special sikit. Dia tak macam lagu rock-rock yang biasa kan.
0: Baik.
1: Dia punya apa,
2: susunan muzik.
1: Ciptaan dia, susunan muzik dia tu.
0: Lirik dia sendiri.
1: Cuties. Jadi bila dia orang ni dah main, dia orang dapat tahu macam mana lagu tu.
0: Mungkin kita boleh pendengarkan serba sedikit kepada pendengar Siti Nasional FM untuk rindu dalam sencara ya.
5: Sencara
0: ni secara live di Konti Nasional FM. Boleh kan?
5: Boleh.
4: Kita boleh belanja.
0: Boleh lah kot rasanya.
5: Boleh belanja.
0: Kita nak dengar juga. Untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM dan juga di live TikTok Nasional FM. Sekarang Jitu bawakan Nak Rindu Dalam Sengsara secara live di Konti Nasional FM. Sentiasa di hati. Silakan.
4: 1, 2, 3, 4.

0: itu dia, rindu dalam sengsara dari Jitu secara live di TikTok, di live TikTok Nasional FM dan juga di Facebook Nasional FM. Jadi sebenarnya mungkin Abang Sofian boleh kongsikan kepada pendengar semula mengenai lagu tersebut lah. Apa yang nak disampaikan sebenarnya?
1: Sebenarnya lagu ni kecintaan mengenai diri. Jadi ikut mana pun kita bercinta, dia tetap kembali kepada yang satu.
0: Cinta pada yang esa. Mungkin setiap ahli anggota Jitu dia dapat lagu ni mungkin agak istimewa untuk anda. Mungkin ada bahagian-bahagian tertentu, lirik yang tertentu ke. Contohnya Abang Duan sendiri mungkin ada lirik part yang mana yang Abang Duan suka dalam lagu tersebut, Rindu Dalam Sengsara ni?
2: Pada saya liriknya memang semua best. Dan part yang tertentu, chorus ya. Part chorus tu memang tertentu sebab kita cinta kita tu memang pada yang satu.
0: Untuk Abang Wan sendiri?
3: Okey, pada saya lagu ni dia depends pada pendengar lah. Dia fleksibel sebenarnya. Kalau you nak rasa cinta dengan
0: pasangan, kekasih, cinta
3: pasangan awet, you punya pasangan, itu boleh terima.
0: Baik.
3: Ataupun cinta dengan Allah. Itulah dia jadi macam tu.
0: Untuk Abang Jamal sendiri pula macam mana?
4: Saya terpengguna dengan ayat pertama tu, terpaku tu. Lain daripada lain lirik.
0: Tapi kan sebenarnya saya dah dengar lagu ni tau. Lain tau bila dengar versi yang secara live ni, yang gitar saja, berbanding dengan yang kita dengar selepas ni lah. Tapi dia punya penyampaian tu lagi jelas. Menusuk jelas lagi.
3: Sampai
0: Macam sampai. Maksudnya macam cinta terhadap pencipta tu memang nampak lah sampai. Jadi untuk anda, kita nak perdengarkan lah kepada pendengar setia Nasional FM ni. Untuk single terbaru daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Terus kekal bersama dengan kami hanya di
5: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Rindu dalam sengsara, nyanyian daripada Jitu itu tadi, single terbaru mereka yang mana dilancarkan pada bulan berapa tadi bang? Februari. Katanya bulan puasa mesti tu
2: rekod kan?
1: Oh, Disember.
2: Satu Disember.
3: Februari 2025. Dia punya pelancaran hari tu
2: 31 Disember 2025.
1: Kalau diikutkan katanya ada music video juga kan?
3: Ada, ada. YouTube, boleh layan YouTube. Music apa? Apa official? Video official.
1: Video official Jitu.
4: Jitu rindu dalam sesaya.
2: Dekat YouTube, tajuk lagu ni dia akan keluar dua. Yang lirik dengan
1: yang ada yang karaoke, ada yang
4: ada.
1: Karaoke pun ada kan? Saya nampak ada yang karaoke juga.
3: Karaoke tu datang daripada Indonesia.
5: Lagu ni dia edaran Mizzyland. Mizzyland dia ambak.
1: Baik. Jadi mengambil berapa masa lama untuk video klip tersebut sebenarnya?
3: Video klip satu hari.
1: Satu hari je.
3: Pagi sampai ke malam.
1: Jadi setiap lagu, setiap kita sebagai manusia semestinya ada harapan kan. Jadi untuk kumpulan Jitu sendiri kan, apa harapan penerimaan single terbaru Rindu Dalam Sengsara itu untuk pendengar setia peminat Jitu sendirilah, dan untuk pendengar baru yang sedang mendengarkan National FM, apa harapan anda semua?
5: Harapan pada pendengar baru, dengarlah lagu baru kami ini, tinggal Rindu Dalam Sengsara, dengar sampai lebam. Semoga anda merindui dan jatuh cinta. Tapi bukan jatuh cinta dengan anggota benda-benda orang. Jatuh cinta dengan lagu ni.
4: Lagu
5: pada pendengar.
1: Mungkin ada media sosial ke nak dikongsikan kepada pendengar Siti Nasional FM? Mereka nak tahu juga perkembangan terbaru Jitu kan, ke mana, ada buat konsert ke, ada promosi apa-apa ke, media sosialnya? Tak pun media sosial sendiri, personal pun boleh juga.
3: Macam Jitu ni, dia ada satu
2: Facebook
3: page, Jitu page. Jadi kepada semua yang nak melayari,
4: nak tahu aktiviti apa, pergi ke situ. Facebook.
3: Pergi ke Facebook tu.
1: Oh, di Facebook Jitu.
3: Jitu.
5: Ataupun Facebook individu kan.
4: Individu pun ada.
3: Individu ada. TikTok ada. Macam saya tak ada TikTok lah.
1: Okey, baik. Faham. Kita sebenarnya dah nak, kita dah nak ada penamat dah. Tapi sebelum tu kita macam nak ada kuis sikit, boleh ke?
4: Kuis lah.
1: Kuis.
2: Dia jam 4 je.
1: Tapi kuis ni, saya nak masing-masing menjawab dalam kadar yang cepat sedikit. Okay. Contoh bila saya tanya warna, masing-masing yang sebut hitam. Ataupun ikutlah warna kuning ke apa. Tapi pastikan masing-masing sebut dengan serentak dan cepat lah.
4: Oh, serentak.
1: Dah bersedia ke? Nak letak gitar dulu ke macam mana ke?
5: Okay.
1: On. Kita mulakan Kita nak bagi seronok sikit lah dalam konti National FM. Sebab semuanya macam pemalu. Jadi pada mula sampai dah nak habis dah ni. Bila tanya sepatah, sepatah pemalu orangnya. Patutlah berjaya sampai sekarang . Baik, kita mulakan sekarang Warna
3: biru.
1: Tengok. Tak beri perhatian semuanya. Semua diri duduk tegak-tegak boleh kan? Okey, tarik nafas. Kita tarik nafas dulu. Lepas kita lepaskan perlahan-lahan. Okey. Nombor
4: 9.
1: Nombor 2?
4: 9.
1: 3?
3: 1.
1: Boleh. Okey, boleh. Makanan kegemaran?
4: Nasi lemak.
1: Kuih tiaw goreng. Ayam?
3: Mi goreng.
1: Tak
3: boleh makan lain.
1: Kenapa?
3: Gaul.
1: Baru tahu. Okey, ini last lah. Yang tak air. Okey. Negeri?
4: Perak.
1: Okey, perak juga. Okey, padahal salah seorangnya daripada Sarawak bang.
4: Dia dah makan tempoyak lah.
1: Dah makan tempoyak, dah makan durian.
2: Dah tukar IC dah.
1: Dah tukar dah?
3: Dia di sini, dia cakap perak.
5: Dia dah lupa jalan balik lah.
1: Baik. Jadi diharapkan anda yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini, jangan lupa untuk buat pilihan bersama di peluang kosong single terbaru Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Tapi bukan untuk malam ni, kita bermula esok. Okey, sebab malam ni kita dah dengar tadi kan? Jadi mungkin ada sedikit nasihat lah setiap anggota Jitu kepada pendengar setia National FM. Dan kalau diikutkan tak kisah, nasihat daripada segi muzik ke, nasihat dari segi hidup ke. Jadi kita mulakan dengan Abang Duan sendiri. Silakan Abang Duan.
6: Assalamualaikum untuk para pendengar. Saya ingin bukan-bukan nasihatlah, saya alu-alukan dengar-dengar lagu-lagu jitu. Dan kalau boleh request di National FM. Di Facebook ke?
1: Di Facebook. Untuk pilihan bersama
6: tuan-tuan. Boleh request hari-hari. Request sampai lebam.
1: Kalau nak tahu, Wan-Wan tu, inilah tuan badannya. Vokalis Kuban Jitu Duan.
6: Dengarlah lagu kami, Singa Terbaru, Rindu Dalam Sengsara. Semoga moga menambat hati dan jiwa anda semua.
1: Orang berak bila dia cakap, ada juga bunyinya hujung.
6: Ada.
3: Itu pun dia kontrol.
1: Itu mana kontrol lah.
6: Saya tak mahu tak faham lah. DJ pun tak faham ke.
1: Tapi saya pernah sekolah di Perak setahun.
6: Ada.
1: Di Kuala Kangsar. Okey, untuk Abang Sofian sendiri, mungkin ada sedikit nasihat, harapan ke?
3: Jaga solat.
1: Jaga solat. Masya Allah, baiklah jaga solat yang.
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Untuk Abang Wan.
4: Okey. Semoga terus meminati Jitu, bagi support Jitu. Dan kepada event-event organizer, kalau nak panggil Jitu, Roger kita, tak ada masalah.
1: Nak hubungi siapa tu?
4: TM ke siapa-siapa, kita boleh hubungi.
3: Boleh Wan, Duan,
4: Wan, saya, Abang macam Pian, siapa-siapa pun boleh. InsyaAllah.
3: Banyak rehat lah.
1: Yelah ketua kan, dah lama buat asis sebelum ni kan. Jangan tak panjang sendiri.
2: Saya, harapan saya, semoga peminat yang kenal kami dalam Facebook tu support lagu kami kan. Lepas tu untuk DJ Sonic, saya nak ucapkan terima kasih.
4: Thank you DJ.
1: Dia penerbit untuk kontak artis
2: baru. Lama dah kami tunggu kontak artis ni. Akhirnya kami berjaya.
1: Akhirnya.
2: Kami ucap terima kasih DJ Sonic.
3: Dan DJ AJ.
6: Terima kasih malam ni.
1: Baik, terima kasih juga kepada Abang Duan, Abang Sofian, kita Bawan dan juga Abang Jamal kerana memeriahkan Konti Nasional FM Counter Artist. Kami di sini mendoakan semoga yang terbaiklah untuk anda semua dan diberi kesihatan.
4: Amin.
1: Yalah, daripada tadi apa? Abang Sofian daripada kereta apa tadi?
3: Kereta KE20
1: ke Estima. Saya pun dah nak berhenti sebab nak naik kereta Estima mereka. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Saya tinggalkan anda dengan lagu penuntut daripada kumpulan Jitu, Etika Masa. Mungkin ada penerangan sikit mengenai lagu Etika Masa ni.
3: Etika Masa ni tajuk album Jitu 1991.
1: Maksudnya lagu ni lah. Mengenai apa tu? Masa. Siapa yang mencipta?
3: Jaga masa lah.
1: Jaga masa.
3: Yang ini ciptaan oleh Rosli Selasih. Dan lirik oleh Nur Zawq.
1: Ada lagi? Sabar-sabar abang ni semua.
3: Nur Zawq ni dulu dia DJ National FM.
1: Oh, baik.
3: Nur Jamal.
4: Nur Jamal.
1: Baik, harapnya dia dengar lah National FM. Harap
2: Abang Jamal, harapan Nasional FM bolehlah jemput Jitu,
1: InsyaAllah.
4: Putarkan selalu lagu kita orang.
1: Baik, itu yang paling penting. Putarkan lagu Jitu selalu. Sila buat permintaan dalam pilihan bersama 20
2: Kursus. Kalau tengok nama Jamal Jitu, Wan-Wan,
1: itulah Wan badan lah kira itu. Baik, terima kasih kepada semua ahli anggota Jitu, kepada Abang Asri yang tak dapat bersama dengan kita. Semoga cepat sihat lah ya. Kita doakan sama-sama.
2: Besok saya melawat dia.
1: Nanti kirim salam lah saya kepada Abang Asri tu.
3: Terima kasih. Dia dengar.
1: Dia juga salah seorang yang tap-tap, share and like tu rasanya dalam live TikTok.
2: Dia sampai menangis juga.
1: Baik, terima kasih Abang Sofian, Abang Duan, Abang Wan dan juga Abang Jamal kerana menemani AJ. Kita tak bersorang hari ni. Meriah rasa konti ni. Bukan saja ada mereka, tapi sebenarnya ada siapa lagi? Boleh sebutkan nama-namanya.
2: Komposer. Komposer Abu Kumian.
1: Tuan punya single terbaru ni lah.
3: Itu manager
4: orang kuat.
1: Itu dia, nanti tengok media sosial page Jitu.
4: Yes.
1: Seterusnya ada siapa lagi?
2: Terima
1: tu?
2: Terima kasih wife saya. Kerana sudi menemani Rohayu binti Wahab.
3: Anak.
2: Nama? Bella. Nama dia panjang.
1: Itu nama singkatan lah.
2: Kalau nama panjang, Amalda Jacinta Belisa.
1: Panjang.
3: Saya pun cuti. Cikgu dengar ni.
1: Baik, terima kasih kepada Jitu. Terima kasih banyak-banyak daripada kami di Nasional FM. InsyaAllah ada jodoh, kita bertemu lagi. Mungkin ada single terbaru katanya.
4: Okey, dalam perancangan.
1: Amin.
4: Yap.
1: mungkin tiba-tiba ada nak buat album terus, bukan single. Kita doakan insyaAllah, kita doakan yang terbaik.
4: Yang penting kita hasilkan karya tu baru lagi.
1: Ya, dan semoga diberi kesihatan selalu.
2: Pencin kedua lagi lah. Pencin kedua buat album.
1: Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM, terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Jangan lupa janji temu kita Minggu Hadapan setiap Rabu, Counter Artis 9.15 minit malam, hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati. Bye-bye Jitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Etika Masa, khas untuk peminat Jitu dan juga peringat setia Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
2: Setiap Rabu, 9.15 minit malam, hanya di Nasional FM.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Jago isukan negara Tajik Izrin Aiman Tajik Madira mencipta kejutan sensasi apabila menghadiahkan pingat emas kedua buat kontinjen Malaysia pada temasya Sukan ASEAN Aichi Nagoya 2026 menerusi acara Gran Turismo 7 atau GT7 di Aichi Sky Expo pada Rabu. Hanya menyasarkan layak ke final dan berpeluang podium, kejayaan melebihi jangkaan. Menghadapi kesilapan awal kerana kurang latihan bersama jentera pada peringkat separuh akhir, bawa set simulator ke bilik hotel untuk latihan intensif sendiri bagi memperbaiki prestasi. Kawalan emosi dan teknik pernafasan jurulatih menjadi kunci bangkit dan mencapai kejayaan. Seterusnya, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menghormati pendirian Menteri Pengangkutan Anthony Locke yang menawarkan peletakan jawatan atas prinsip menentang kleptokrasi dan rasuah. Perdana Menteri belum berbincang terperinci mahu memberi ruang kepada Anthony sebelum membuat sebarang keputusan. Kerajaan terhad oleh peruntukan perlembagaan dan undang-undang, terutama dalam soal pengampunan dan kuasa lembaga pengampunan. Anwar tekankan pendirian menolak rasuah tidak berubah dan gesa penyelesaian dengan sabar serta bijaksana. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Aku Wanita dari Bunga Cinta Lestari, peminta daripada sahabat kita Hasya Ari Jalun dari Tawau Sabah. Dan akan semuanya terhiburlah dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ berwaktu ini. Tadi kita bersama dengan kumpulan Jitu untuk single terbaru mereka, Rindu Dalam Sengsara. Bila dengar lagu tu sebenarnya, rupanya dia pasal percintaan, sama ada dengan pasangan kita, kekasih kita, ataupun Maha Pencipta. Jadi jika anda inginkan lagu daripada Jitu, Rindu Jalan Sengsara, menemani malam anda, jangan lupa untuk membuat undian dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, Pilihan Bersama 2.0 semestinya menemani anda setiap malam bermula 9 malam sehinggalah 12.30 malam. Kecuali hari Rabu lah, kita lewat sikit, bermula 10 malam sehinggalah 12.30 malam. Sebab apa? Sebab Counter Artist menemani anda setiap hari Rabu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM. Antaranya kita ada siapa tu? Rambutan. Wow, terus teringin nak makan rambutan. Kita ada Ili Fatahia juga menemani saya, Marsha Saleh. Seterusnya siapa lagi? Arif. Terima kasih banyak-banyak. Laila Azwa, Ita Rozaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita ada siapa lagi ni yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM? Encik Senyap. Ada ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda bukan saja boleh mendengarkan kami, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Nur Azila juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa tu? Mr. Mem Shah. Assalamualaikum. Salam dari Brunei. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih memilih Radio Nasional FM sebagai pilihan, sebagai teman anda. Shah Mirdin juga turut menemani saya. Mal Empire. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi Rohani, selamat malam. Dear Sarif, ya, saya. Terima kasih ya. Terus tap tap share and like, terus kekal sama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nora Shikin. Nora Shikin ada ke tu? Ada, alhamdulillah. Terima kasih, terus kekal. Baik, beliau inginkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Jasdi Sidum dengan ucapan moga ceria selalu. Beliau inginkan lagu daripada Taju, Sedalam-dalam Rindu. Rindu siapalah dia, ya. Semoga bila diputarkan lagu pilihan beliau pada malam ini, rasa rindu tu terubatlah juga. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri, lagu pada tahun 1998. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: sayang orang yang sama daripada Adira Suhaimi menemani pilihan bersama 20.00. Semestinya hanya di Nasional Malam. Permintaan daripada sahabat kita, Nora Syikin. Diharapkan semuanya okey-okey ya. Sihat walafiat ya. Terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah maupun di luar rumah, di tempat kerja kan, ataupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih. Dan inilah sedikit perkongsian info trafik lah yang ingin dikongsikan bersama dengan anda mengenai status trafik di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia. Trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi antaranya di lebuh raya utara selatan, iaitu RE2 arah selatan, nilai utara ke Bandar Ansdale. Kesan lori terbakar di kilometer 269.5 arah selatan, lorong kiri dan lorong kecemasan masih terhalang. Seterusnya, trafik bergerak perlahan di Sedenak ke Kulai kerana kerja penyelenggaraan di kilometer 28.2 hingga 27.6 arah selatan, lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda jaga jarak tu. Kalau nak tukar haluan ke kiri ke kanan, sila bagi lampu isyarat terlebih dahulu lah. Risau kan, orang belakang tak tahu awak nak ke mana. Dan yang paling penting, sentiasa peka dalam pemanduan anda. Risau kalau ada halangan di hadapan tu kan, dah jadi dapat bersiap sedia terlebih awal. Dan untuk anda, terus kekal sambil memandu tu dengan Nasional Malam bertemankan saya AJ sehingga 12.30 malam. InsyaAllah pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan bersama dengan anda, dan semestinya lagu-lagu hiburan pilihan untuk anda khas pilihan bersama 20.00, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Baik, seterusnya lagu pilihan daripada sahabat kita ni, diharapkan anda semua baik-baik aja, sihat-sihat je, okey-okey je. Yang mana lagu ni permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin dari Wali Pen, baik-baik saja. Terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di mana? Hanya di mana tu? Di Nasional Malam.
1: Pilihanku, pilihanmu juga.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

0: Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati. Kembali lagi bersama dengan AJ. 10.43 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial, di live TikTok pada waktu ini. Kita ada Fiza Riza. Terima kasih atas pemberian. Terus wangi konti mama dengan bunga ros tersebut. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ? Ramli dari Brunei Darussalam. Terima kasih banyak Ramli. Siapa lagi? Ili. Kita ada Amir dari Sarawak hadir. Terima kasih banyak Amir. Seterusnya kita ada Edward Amirul. Kenapa tu? Saya tak kuasa, saya nak sembuh perfume masa masak sambal. Ya, betul lah juga. Dah rugi pula tak bau perfume tu. Bau sambal ada lah kan yang. Karun Anwar juga turut menemani saya. Tika-tiki-taka juga. Rambutan. Daripada awal tadi menemani Mama AJ. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya kita ada siapa lagi? Ash. Siapa lagi turut hadir? Fiza Rila. Kenapa tu? Ya, mewangi Mama pada malam ini. Semoga murah Rezeki Tika. Elbiana Rosiliana Lia hadir dari Saratok, Sarawak. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat. Kita nak raikan jugalah sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Zainab Husin. Selamat malam, selamat bersiaran Mama AJ. Cantik manis sangat. Allah, awak ni Mama belum gaji tau. Besok baru gaji, dah puji Mama. Moga senyuman termanis itu kekal hingga selesai tugasan. Amin. Disebabkan anda lah, insyaAllah. Sebab itulah kelihatan manis. Sebab anda sentiasa menemani saya. Walaupun saya di konti berseorangan, tapi seperti berada di dalam pelukan anda semua kerana menemani saya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semua, anak-anak mama semua. Lin Roslinda juga turut menemani saya. Kita ada Nek Mok. Seterusnya Marsa Saleh, James Pengiran, Noraini, selamat malam untuk semua. Istirahat dahulu, esok hari kembali berjuang lagi. Ya Allah, di saat aku terlelap, bangunkanlah esok pagi dengan tubuh yang segar untuk memulai hari esok dengan penuh semangat. Amin. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Seterusnya, Nur Aziza, terima kasih banyak. Tengah buat kuih. Nur Aziza tengah menonton live TikTok Mama pada waktu ini sambil buat kuih. Kuih apa tu yang? Boleh hantar sikit kot, ataupun boleh kongsi gambar kot. Nur Ain Afiza juga turut menemani saya dari Dungun Terengganu. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Seterusnya, Rashidah Edi. Kita ada siapa lagi? Anna Morni. Assalamualaikum, semoga ceria selalu. Layan Nasional Malam. Ya, terus layan, terus lekat, rapat bertemankan AJ di Nasional FM. Real Adi juga turut menemani saya. Diharapkan semuanya moga sihat-sihat dan ceria pada malam ini. Pak Tam Said, salam sejahtera untuk semua. Diharapkan semoga semuanya terhibur. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0 ni. Permintaan daripada sahabat kita Real Adi, melainkan lagu daripada M. Sharif dan juga Maria, Itulah Sayang. Seterusnya, permintaan daripada Fik Riana Amanda, melainkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu Ramah Malaysia, permintaan daripada Nur Zita Zita, nyanyian Nasyura, Joget Gadis Melayu. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam. Yang jauh, mari dekat. Yang dekat, mari dapat. Terus kita bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

memartabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: FM.
1: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
2: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
1: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
2: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

apa khabarmu di sana? Nyanyian Ramlah Ram pun minta daripada Nani Ani. Oh, bila dengar lagu ni kan, sebenarnya kan, kadang-kadang kita tanya apa khabar tu bukan sebab kita betul-betul nak tahu jawapannya khabar baik, bukan, tapi sebab sebenarnya kita rindu. Betul tak tu? Sebab itulah awak minta lagu ni kan, Nani Ani kan. Ada yang orang kita tak selalu jumpa tapi tetap ada dalam hati kita, jauh di mata lah kiranya, tapi dekat dalam ingatan, dekat di hati. Mungkin malam ni ada sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar, anak-anak mama semua teringat mak ayah kat kampung ke, ataupun ada yang rindu anaknya belajar jauh. Ada juga yang teringat kawan lama, kekasih lama. Dan mungkin ada juga yang Dalam diam-diam merindu seseorang. Mungkin kita tak tahu kan. Memang susah nak luahkan dengan kata-kata bila kita rindu waktu-waktu malam macam ini kan. Jadi terus kekal bersama dengan Nasional Malam. InsyaAllah dengan lagu-lagu pilihan bersama di Pulang Kosong ni boleh mengubati rasa rindu awak tu. Jadi kesempatan ini, sambil tu saya nak tanyalah, apa khabar semua? Okey ke? Oh, diharapkan semuanya okey-okey saja, okey. Yang masih merindu tu, bolehlah menghubungi orang yang dirindui, ataupun yang tak dapat dihubungi kan, yang telah tiada, kita sedekahkan Al-Fatihah. Ada juga sahabat-sahabat kita, dia rindu seseorang tu sebab dia suka secara diam kan. Masih itulah, dia tengok media sosial, dia tengok gambar orang tu. Masing-masing ada cara tersendiri untuk meluahkan rasa rindu mereka kepada seseorang, untuk bertanya khabar lah kira. Baik, terus kekal bersama dengan AJ. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Marsha Saleh. Tadi dia teman saya di live TikTok, beliau inginkan lagu daripada Feminim Untukmu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nida Wahida. Beliau inginkan lagu daripada Syamsul Gawgaw, lagu hits buatmu. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional Malam.

0: pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Hanya di Nasional Malam saja Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Itulah kelainannya, itulah keunikannya, itulah kecantikan, kecomelan di Nasional Malam. Pilihan Bersama 2.0, lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi nantikan nama siapalah pula yang akan menemani anda malam ni, nama anda, mungkin malam besok nama orang lain pula. Nantikan, okey? Setiap malam sepertinya hanya di Nasional Malam. Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. Sebentar saja lagi Abang Manis ataupun Nazar akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati. AJ balik dulu dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita, iaitu beliau inginkan lagu daripada Agnes Monica, Matahariku. Permintaan daripada Lina Roslinda untuk semua sahabat pendengar setia Nasional FM dengan ucapan selamat malam. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita iaitu Hasnah Hasrani dengan ucapan semoga semuanya terhibur untuk pendengar setia Nasional FM. Selamat beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Jaga diri dan jaga segala galanya. Berlangganan lagu daripada Olan, Kenangan Semalam. Jadi AJ balik dulu, kita jumpa lagi insyaAllah hanya di Nasional Malam. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum. Bye-bye.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Alia Jailani 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik, ya. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya DJ Mat Shah, juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, payah diredah teruna berlima. Manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Geng Buruh Hantu. Ya, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah. Ini dia Dato' Ramli Sarip menerusi lagunya Keliru.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Ha, betul, ada yang kata bujang senang lah. Ha, tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Ha, itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik, cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat, kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 100

ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara ke semua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerbu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah kejut anak untuk belajar secara online. BDBR setakat pukul 10.30 malam tadi pun stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerbu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerbu di Kuala Lumpur ni, di Ibu Negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik, minum air banyak ketika jerbu ni, kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana? Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Puan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Fahrenheit dengan cinta sabun mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimat lah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu, siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja P.I. Ita Cok dari Ipoh, B.D. Abdullah, Abang J.J. Gemas, Razak Balangin, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya, hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Jamak Aloha, Rohatun Atun, Johazmizi Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Nani Ani, Marsa Saleh, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis tepi buju kata selepas 1.30 minit pagi. Yasna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Abel, Nolia Ramli, Lia Dahlan, Dahlan Daniel Abdul Jalil Tawa, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gurang Johor, Abdul Karim Samad dari Mazdan, Maria dari Kota Baru, Khatijah Syahari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunduk Tefin Maling, Lin Roslinda, Rash Zarina, Khairul Azlan, Azlan Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berempit lah tu penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidur lah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribu lagi. Ini dia persembahan Metallica, Memory Remains.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Bagaimana cuaca tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang. Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Bera, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran. Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sok dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok kita ke ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada. Azra Abdul Wahid, Sabri Rajman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Duru Amri, Syah, KHS. Ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda, Rizkula, Mesara. Kita ada Nisa Jerantut, Jama, Caramel Latte, Acu Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia Vanessa, Nizam, Ita Chat, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Inberger, Sama Di Baling. Kita ada juga ada Rohatun. Mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, Rabah Manis katanya. Sri Manjung Jajah 83. Siapa lagi? Ramai-ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada account TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut. Lama menghilang bang, ada Abang Manis ada, Hafiz 87 Alu Gajah Melaka. Ada kata Abang Manis menghilang 3 hari je Abang Manis menghilang. Tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on terus Erin Kitchen, Asma Asan. Kita selamat pagi Abang Manis je, selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Umi Rohani. Ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman-teman janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup. Pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan, kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam. Kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan. Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan, saya akan catit apa yang berlaku semalam kan. Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan apa, sebagai kenangan-kenangan. Kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida Hassan. Terima kasih banyak-banyak melaburkan diri. Jom terus layan lagi. Melalui lagu ini boleh, Diary Biru. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuka tiap.

lagu ciptaan Himesh Rishamia di Sudha Karsama. Paduan tiga suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujhse Shaadi Karoge. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yam pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yam tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toki-toki restoran, terus bersama-sama dengan National FM juga, kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan National FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek core kurikulum pendidikan malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIP juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan juga insya-Allah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Dan itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad Faizal, Remy 78, Nur Cahaya Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira, kita ada siapa lagi, Atisha, Zack Shop.

Rahman Man, kita ada AJ, ada Kamal. Encik Zah kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir, eh? Yang hadir dalam live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Oh, ramai, ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Kita selamat bertugas Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Game Berhantu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur, tak geng. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan, kan? Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya, ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki, bergurau-gurau, tiba-tiba jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah, tau. Betul, dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Allahyarhamah Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurjana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zon.

Bersembah Kumpulan Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya, sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni, hey, lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berdua tu semua okey. Nurpisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat, kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Gang Rimba, Amar Isha, Nur Aira, Junaidah Kamarin, juga Mama Azmi tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi, jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar, kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tija pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Ida Jas, Jun Kamaluddin, Black Ants, ada Ida Mona, Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Najib 8189 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Menerusi lagu ini pula, kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Cui. Sering dengar romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalulah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya, mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya, hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apapun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi, untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. Manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang terkata tak nak balik kan, nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang, kan senang. Jadi undi jangan tak undi, walaupun undi pos tetap dikira, kerana undi itu adalah kewajipan kita kepada negeri, kepada negara. Itu kewajipan kita sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac Syamsurin Langkawi JNJ Endau Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Ada Kak Ai, Chief Zeng, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adilah Kosti, ada Lee, Kupu-Kupu Beracun, Mo'iti, Mat Yusri, Hajar Chun, Izan, Izara, Asya Memiana, Azlan Adnan, Azaz No, Mid Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Produha. Katanya bangun geng-geng Produha, ada yang tidur ke? Kalau tidur, piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti itu saya. Pak Ma'on memberikan assalamualaikum salam. Niaga burger lagi, on lagi, Damansara. Mas Tura hadir, Faizal, pam pam pam, bangun, bangun. Bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air, InsyaAllah kembali segar, buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar, InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik cinta Nadia, lontaran suara Nadia, menerusi lagunya Salam Untuk Kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus lunjur sampai pukul 6 pagi.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik Oni Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah, redup cemarah, batang kepayang, manakan tinggi. Hati kecewa, hidup melarah. Orang disayang, ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Dato' Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah orang tu, mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saima Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn pam-pam-pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari, Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita, Ibrahim, Cek dari Butatan, Azki, Joe, Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Gemoja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati, Makan Lalu, ada Riz, Yabang Khalifah, Man, Mak Tam, Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tiga katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. But ISB, pang-pang-pang. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kegiatan berhantu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap. Memanglah itu dah namanya game berhantu. Game berhantu memang menjadikan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Efeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Melalui lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, Sirna tu maksudnya apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa lah. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Ada yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang katanya dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional kemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar nak makan mie segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh makan mie segera, bukan tak boleh, tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan, gastrik pula yang datang. Ada yang katanya demam bang, dah 3 hari ni. Oh okey, kalau demam pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik melalui dasar geburuan tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api Tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api Tanah Melayu kan? Dan kereta api Tanah Melayu juga KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu, 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mak Mahmun katanya tengah goreng karipap ni, apa manis. Ui, sedap. Bagilah sikit, dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata ataupun Usup NAC Tinted Pom Pom Pro 2 Rawang ya, geng-geng Pro 2. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Pro 2 ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Pro 2. Kalau buat end dinner tu jangan lupa jemput saya, Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Ausfalan, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Putri Delisha, Iris Chome, Ros Anna, Jimmy, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Simparenggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Aini 67, Ati Zuriati, Aldrin Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Manda. Ramai berjuang tega dari Kulai. Okey, Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berhantar ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku. Dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah. Ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Dato' Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini, lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri juga, lontaran suara Zamri menerusi lagunya Tugu Cinta. Tepat jam 4 bagi waktu ini. Cukup lagu-lagu Asyik dengan hashtag juga dengan lalu koleksi 80-an kan, ramai yang dah terimbau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ni Abang Manis berpantun tu. Jadi kalau mood nak berpantun tu, memang datang nak berpantun je. Okay, melangkah di jam yang kelima, nasional game berhantu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Pedisen, seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, pedalaman Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Junet dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Litua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12.30 hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Melintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparo. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong. Itu di Langkawi. Cik Yah katanya tengah buat kuih. Ya Cik Yah, sama buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Juga yang buat roti canai kan, tengah uli roti canai, empat tam roti canai. Ikanlah Hasdi dari Brunei, Mek Kembadan, 979 Bunga Larangan, Mai Syita dari Seremban, Mail Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mar, Pok Sulan Frozen juga, Nora Syikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jaja Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, Mai Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana, Miss Kayoi. Antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika. Kemana-kemana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir Roro, persembahan Abijit dan juga Al-Kayanik, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

komposernya Lan Laga, sanggupkah kau bersabar sayang, daripada Dinanga Kumpulan Scan. Sanggup tak bersabar? Kena sabarlah menantikan insan yang kita kasihi, yang kita sayang. Jika jala tidak ditebar, manakan dapat ikan tenggiri. Jika adinda tidak sabar, manakan dapat kekanda menanti. Tapi kadang-kadang kita sabar ni ada hadnya juga kan. Kadang-kadang kita menunggu dengan sabar, tapi namun dirinya tak ada kabar. Zaman-zaman dulu lagi susah untuk bercinta. Kita guna surat tau. Sekarang senang je. Tak balas WhatsApp, tak balas Telegram, macam-macam lagi kan. Cepat je kan. Dulu kita kirim surat, bercinta jarak jauh. Seminggu tunggu surat tak sampai, dua minggu tunggu tak sampai-sampai, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sehinggalah setahun sampailah patah hati. Okey, 4:35 minit pagi waktu ini. Untuk anda di Serian Sarawak, ada yang bertanya dengan saya ni, betul ke bang sekolah tutup hari ini? Betul. Kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup berkuasa hari ini. Susulan bacaan indeks IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat ya. Ramai yang dah bangun dekat Serian tu. Agak blur sikit. Dia tanya, betul ke? Betul ke? Betul. Ini saya bagi tahu lagi sekali. Betul. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDBR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara semua sekolah yang terlibat. Betul. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Betul-betul. Ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Ana dan Cik Will. Ada Kak Iyah, Bak Iyah, Puteri Fiona, Ana Musab, Nas Amirul dari Manjung, Marsa Saleh, Kamaria Yulan, Mama Azmi, Cik Nana, Darusman, Rashidi, Rashidah, Halidi, Wati, Nur Adila. Kita ada Aida Zuliana, Farid Abdullah, Lan Sixstone, Zaketin, Khairul Aswad, Nita, Marina, Ashburn, Jebaga Biru, Kak Isa, Puji 76, Abi Hashim, Wajah Kuning, Kayak Solo. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir, yang sudi memeriahkan Facebook, yang sudi memeriahkan Instagram dan juga TikTok Nasional FM. Tapi jangan lupa kongsi, kita follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Nak sambung lagi berhibur? Oh, ramai lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi. Sabar, sabar. Kita sambung lagi menangis tapi pujuk kata relax, tenang-tenang. Kita nak layan lagu ini pula. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati boleh ya? Hashtagnya ataupun tanda pagarnya teruntuk cinta hati. Mbak Lucy, lagu daripada komposernya Ayu Rizki ni. Lontaran suara Wawa Syazwa dengan lagunya Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri, jangan risau. Jangan risau, saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah akan bersama-sama dengan anda. Dan anda juga jangan undur diri, terus stay tune dengan Nasional FM.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

sembah kumpulan Lela dengan lagunya Bidadari. Menutup tirai menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Semuanya pakat-pakat tak boleh nak tidur. Ada juga yang baru bangun. Salam subuh yang baru bangun. Ramai yang baru bangun kan. Sesi persekolahan ni memang ramai yang baru bangun pagi. Terutamanya kaum hawa lah, kaum ibu lah. Nak sediakan sarapan pagi tengah termenung dekat tepi tingkap tu. Sarapan apa nak buat pagi ni? Pagi ni nak sarapan apa? Semalam dah makan nasi lemak. Kemarin dah makan mihun goreng kan. Hari tu dah makan lemping. Hari ni buat cucur lah. Cucur ikan bilis. Kita buat cucur ikan bilis. Cicah sambal tumis. Oh memang padu. Serius memang padu hari ini. Jadi apa pun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sabar ya. Sabar dan diam saja. Sabar dan diam itu merupakan dua energi yang berbeza lah. Sabar membuatkan kita kuat secara mentalnya. Dan diam pula membuatkan kita kuat secara emosionalnya. Sudah tentunya bila kita sabar tu kita reda lah. Dan apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, percayalah semua bahawa Allah juga akan menggantikan kekecewaan itulah dengan sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Bahang 5.50 minit pagi. Manakala Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Semenanjung, di sebelah selatan tanah air, Johor Bahru Johor 5.47. Bandaraya Melaka pula 5.53. Seremban Tinggi 9.554. Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara, Ipoh Perak 5.58 minit pagi. Johor Pulau Pinang dan juga Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Rasulullah Kedah 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang dah masuk waktu subuh? Ada. Di Kota Kinabalu, di kawasan di Sabah telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk mereka yang dah bersiap sedia nak melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Jadi sama-sama kita doakan dan semoga segala ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian yang pertama. Jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita. Sama-sama kita dengarkan raudah nanti yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Hati kena bersih. Betul, hati kena bersih supaya hidup kita tidak terbabit dengan mengata orang dan sebagainya kan. Bila kita mengata orang, mengutuk orang, macam-macam yang kita berkata di belakangnya, itu merupakan hati yang tidak bersih. Jadi jangan kita pernah mengata orang. Kita tengok diri kita dulu, sama ada kita ni sempurna ataupun tidak, sama ada kita ni betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita mengata orang, rupanya diri kita yang tak betul. Betul, saya bercakap benda yang benar. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita tengok diri kita elok-elok. Kita jaga diri kita elok-elok. InsyaAllah yang elok lah yang akan datang dekat kita. Yang positif lah, yang betul lah yang akan datang dekat kita. Tapi bagi mereka yang sering dikata orang, difitnah orang, harus jadi orang yang lebih sabar lah eh. Kita ikhlas dan juga lebih kuat lagi untuk semua hal yang terjadi. Yang penting ego dan juga emosi kita, kita kurangkan. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita jadi orang yang iri hati dan juga dengki. Dan juga belajar jadi pemaaf. Baik, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang penuh makna, lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harap dapat menghiburkan hati anda di jam yang terakhir. Nasional Gimurantu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan Jiwa. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gimurantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan kita menyatakan kepada diri kita ataupun bukan kita berbangga kitalah orang paling baik, bukan, tetapi inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata apa? Beribadah seolah-olah seandainya besok nyawa kita akan diambil oleh Allah, dan bekerjalah, berkhidmatlah, bertugaslah seolah-olah kita ingin hidup lagi ribuan tahun lagi. Pada bab untuk menyatakan kebersihan di dalam hati kita daripada sifat-sifat kecelaan. Okey, kita nak masuk pada petang ni insya-Allah nak membersihkan qalbu ataupun setengah kita panggil hati, ada setengah kita panggil jantung. Tak kisahlah. Nah, sehingga Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim bahawasanya orang hati yang sejahtera ini tadi akan dipelihara oleh Allah. Dia panggil qalbun salim. Hey, bukan senang tuan-tuan hati ini. Nah, niat kita ni semuanya bermula daripada hati kita. Betul tak? Kan? Mana-mana kita pergi pun, mana-mana kita berada pun, kalau niat kita, nawaitu kita hati buruk, buatlah baik macam mana pun tetap akan dipandang sedemikian rupa. Betul? Tapi kalau hati kita ikhlas, hati kita baik, hati kita benar-benar menginginkan kebaikan daripada semasa ke semasa, inilah kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya kalbu itu ada baginya dua makna. Kalbu, hati. Dalam hidup kita kan, Nabi pun sebut di dalam hadis yang sahih, di dalam anggota tubuh badan kita ada satu bahagian. Kalau baik bahagian tu, baiklah bahagian-bahagian yang lain. Tapi kalau rosak bahagian tersebut, rosaklah bahagian-bahagian anggota yang lain. Apa dia tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, iaitulah qalbu. Maka kata pengarang kitab dalam kitab yang kita baca ni, dalam buku yang kita nak bawakan kepada penonton yang dirahmati oleh Allah, yang pertama iaitulah hati, jantung, qalbu daripada sudut jasmani. Luaran lah. Qalbu jasmani macam mana ustaz? Iaitu daging ataupun kita panggil kompakmen lah, yang diletakkan, yang ditetapkan ataupun yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia seakan-akan jantung pisang. Nah, di sebelah kiri kita ni, okay, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita dengar orang buat apa, stand. Jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, itu jantung dia. Itu hati dia. Tetapi kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, jantung itu boleh diubati sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul lah? Kalau kita ada apa, hospital khas, IJN tak silap ustaz, Institut Jantung Negara. Tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa ustaz tak dengar Hospital Serdang, biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahu alam, PPUM ke mana, ada satulah pakar lah. Kalau anything happen, boleh pergi rujuk dekat situ. Kan? Jantung ni, sesak, tersumbat, heart attack, boleh tak diubati untuk kita katakan oleh para doktor? Boleh. Jadi maknanya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama qalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri, yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu, yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni, maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersebut
tersumbat, boleh diubati melalui tabib, melalui doktor, melalui pakar-pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam. Tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, encik. Ya, saya. Boleh tahu sakit apa? Saya ni, doktor, sakit hati lah, doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunyuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan. Sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnashtinabah. Saya ulang balik, tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat lima waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas. Sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik, tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnash tinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak ba'askan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Ini hari ini

0: apa yang ni yang perlu kita nak repair, kan? Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, nah, dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata, tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul A'zam, pemerintah. Tapi kalau kita, tuan-tuan, bermula daripada mana, tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ni adik-beradik tak bertegur? Ada yang bertahun-tahun tak bertegur adik-beradik, seibu sebapa. Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menyediakan puluh-puluh tahun tidak bertegur. Kerana apa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja, tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh, balik outstation Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita niaga, tapi solat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal.
1: Allahumma

Lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbagi kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi melalui Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, juga hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia 12 malam sampai lakisan. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam-kabut di awal pagi ini, memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja itu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Allah.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segar-garanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Padian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari bertutak buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Ya, yeah, Labar FM, suara pesisir anda. Hai, hai, hai, selamat pagi. Salam sejahtera, salam labuan di hatiku untuk anda semua yang mendengarkan siaran Labuan FM pagi ini bertemankan Hebri dan juga Shima.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Ya, semestinya kami di sini menemani anda 4 jam menerusi segmen Salam Padan edisi 24 September 2026. Hari Khamis yang manis.
1: Ya, jadi semoga semuanya manis. Manis pagi ini.
0: Amin.
1: Permulaan hari ini baru pukul 6.12 minit pagi ni kan.
0: Betul.
1: Dan Labuan FM bersiaran setiap hari 6 pagi hingga 7 malam.
0: Betul. Kata semangat untuk hari ini. Jangan tunggu hari menjadi sempurna untuk tersenyum. Jadikan senyuman dan semangat kita yang membuat hari ini lebih bermakna.
1: Ya, yang penting kita nak fokus apa yang bakal kita laksanakan hari ini. Yang berlaku semalam, yang berlalu tu, janganlah dikenang-kenang lagi. Kita move on.
0: Betul. Dah hari Khamis dah ni. Bukan hari Isnin.
1: Apa ditunggu lagi? Dah hari keempat ni. Hari empat ni.
0: Kan? Okey, apapun untuk anda, seperti biasalah kami di sini menemani anda, memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda. Dan sekejap saja lagi kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis.
1: Ya, tajuknya hari ini
0: mengenai dengan zikir yang mengampunkan dosa.
1: Okey, kita dengarkan seketika nanti ya.
0: Ya, pada anda terus kekal bersama-sama dengan Hebri Shima pagi ini dan dengarkan ini dia Salam Padian
1: Ceriakan
0: pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Zikir yang mengampunkan dosa. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terbangun di malam hari dan ketika terbangun ia mengucapkan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyul azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, niscaya ia akan diampunkan. Al-Walid berkata, baginda bersabda, jika ia berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Dan jika ia bangun untuk berwuduk lalu salat, maka salatnya pasti diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, barang siapa bangun di malam hari lalu membaca zikir ini dan diikuti dengan doa mohon keampunan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Zikir tersebut ialah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika seseorang membaca zikir tersebut dan berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Labar FM, suara pesisir anda. 6.25 minit pagi sudah ketika ini berlalu. Manggu 4020. Bagaimana anda?
1: Janganlah termangu-mangu lagi pagi ini.
0: Betul.
1: Berfikir apa yang perlu dilakukan. Yang penting kita lalui dulu, orang kata, dengan langkah-langkah yang kecil.
0: Begitulah kan. Walaupun cerita kita tak sama, tapi laluan kita hari-hari pergi kerja sama.
1: Betul. Kita tetap memandang langit yang sama juga.
0: Betul. Okay, apapun untuk anda, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan seperti biasalah berita pilihan SP.
1: Okey, jadi nantikan dua perkongsian akan kami bawakan untuk anda sebentar lagi.
0: Ya, jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan Laban FM dan dengarkan ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Hai warga Labuan, tak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda Labuan FM, suara pezizir anda. Dah ready ke nak rancang senyum seharian ni?
1: Mudah-mudahan lah kan. Saya yakin ramai yang tersenyum hari ini.
0: Dengarkan info cuaca.
1: Hey! Dia tak dengar info cuaca, dia tak kisah. Saya tahu ada yang membuatkan dia tersenyum lebih lagi.
0: Hari-hari ni ke?
1: Lagi luar biasa senyumannya.
0: Okay, bye.
1: Jadi semoga info cuaca kami kongsikan boleh membantu anda lagi lebar senyumannya.
0: Nah, harap anda dengar lah betul-betul ya.
1: Fokus.
0: Takut terpengaruh pula kan dengan kegembiraan itu.
1: Betul.
0: Dan lupa info cuaca.
1: Risau pula kita kan.
0: Okay, baik. Dan info cuaca yang kami kongsikan ini seperti biasalah rujukan kami laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dua perkongsian akan kami kongsikan, ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Okay, dan kalau kita lihat di wilayah Persekutuan Labuan, hari ini Khamis 24 September 2026, pagi dan petang diramalkan tiada hujan.
0: Baik.
1: Dan sebelah malam cuaca diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai.
0: Yeah.
1: Dengan suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga Labuan, yang mana pagi diramalkan tiada hujan. Manakala petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat.
1: Baik.
0: Dengan angin bertiup dari arah utara, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, jadi demikian tadilah info cuaca hari ini. Jadi kita mengharapkan permulaan pagi ni ada yang mampu mengukirkan senyuman.
0: Betul.
1: Tak adalah orang kata masam-masam sangat, tapi kita risau pagi dia senyum, petang dia dah masam dah.
0: Jangan risau pula kan. Tak apa. Memang hari Khamis hari ni semua yang manis-manis.
1: Betul.
0: Okey, apapun anda seperti biasa juga, tepat pukul 7 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita mengikuti berita utama 7 pagi dan mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Dan kami akan kembali seketika nanti jam yang kedua, kita akan berinteraksi bersama-sama anda.
0: Yeah, jadi kekal bersama-sama dengan Ebrishima pagi ini dan dengarkan ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Hai, Syafiq, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Zari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tetapi soal nyawa.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Eh Zari, tadi aku nampak Uncle Howard angkat fail berat seorang-seorang. Laju je aku tolong. Terus dia senyum lebar.
1: Baguslah Syafiq. Hormat orang tua tu bukan sebab dia kerja lama atau pangkat, tapi sebab dia lebih dulu makan garam daripada kita.
0: Betul?
1: Itulah adab orang Malaysia.
0: Kadang orang ingat kalau dah moden ni, tak perlu dah nak tunduk-tunduk, cakap lemah lembut.
1: Betul?
0: Tapi bagi akulah kan, budi bahasa tu tak laput dek zaman.
1: Betul sangat tu Syafiq. Kita hormat orang lebih tua bukan sebab dia sempurna, tapi sebab kita belajar daripada pengalaman mereka. Dan bila kita muda, kita juga patut disayangi.
0: Betul?
1: Dibimbing, bukan dipandang rendah.
0: Aku rasa bertuahlah kerja dengan kau ni Zari. Kau tegur bila aku salah, tapi tak pernah malukan. Rasa dihargai.
1: Kita semua pernah muda Syafiq. Kalau tak ada yang sayang dan bimbing dulu, mana mungkin kita jadi macam hari ni.
0: Betul?
1: Jadi sekarang giliran kita pula teruskan nilai tu.
0: Faham? Hormat, sayang dan saling jaga, bukan dalam pejabat je, tapi dalam masyarakat juga.
1: Itulah resepi hidup harmoni. Yang tua dihormati, yang muda disayangi, barulah sejahtera namanya.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

ini di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Ya, destinasi cinta Datuk Seri Siti Nurhaliza membawa kita pukul 7.18 minit pagi sudah ketika ini.
1: Jadi ke mana juga destinasi yang anda nak tuju pagi ni, terutamanya yang nak turun kerja lah kan.
0: Betul.
1: Hati-hati dengan pemanduan anda. Jadi pengguna jalan raya yang berhemah, terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Shima Hebri di sini menemani anda melalui segmen Salah Padan edisi 24 September 2026, hari Khamis yang manis, senyum banyak manis eh,
1: kan. Mudah-mudahan senyum manis itu berpanjangan lah hendaknya.
0: Katanya gaji lah.
1: Jadi kita utamakan komitmen-komitmen yang perlu diselesaikan dulu lah ya.
0: Berjimat cermat lah ya. Walaupun gaji dah masuk tu, orang kata berhemat lah ketika berbelanja.
1: Hidup ini keras. Gitulah kan.
0: Okey, dan kita nak kongsikan juga mengenai dengan IPU semasa ya. Bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini berada di tahap sederhana
1: iaitu
0: 95.
1: Namun bila kita tengok 95 tu masih tinggi.
0: Betul.
1: Lagi sebenarnya.
0: Bila-bila masa je boleh 100 lebih.
1: Betul.
0: Kan.
1: Jadi maknanya tugas kita untuk sentiasa cakna dengan keadaan situasi semasa ketika ini. Kalau tak ada sebarang urusan penting di luar.
0: Betul.
1: Tu kan, lebih baik kita untuk berada di rumah sahaja.
0: Kalau nak lakukan aktiviti fizikal juga di luar, pastikan hadkan masa anda ya. Kerana masih lagi dalam, orang kata, berjerbu ya wilayah Persekutuan Labuan. Jadi utamakan keselamatan dan kesihatan anda
1: semestinya. Dan seperti biasa 7.30 minit pagi sekejap lagi
0: kita ada booster jiwa.
1: Janji okey. Dengar booster jiwa lepas ni.
0: Okey, bye. Apapun tu anda terus kekal bersama-sama dengan Hebrishima. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan. Ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan
0: pagi anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
3: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
0: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Booster Jiwa 8FM, suara pesisir anda.
1: Okey, jadi sekali lagi terus mengharapkan semuanya dalam keadaan bersemangat.
0: Ya. Yeah.
1: Masih lagi orang kata boleh fokus dengan apa yang nak dilakukan hari ini.
0: Betul. Janji. Okey, baiklah. Menerusi Booster Jiwa pagi ni, kami nak kongsikan kepada anda topiknya mengenai dengan janji. Apa guna berjanji?
1: Aku janji. Selalu.
0: Baiklah. Okey, kan? Okey, apa pun kata, janji adalah amanah. Setuju atau tidak?
1: Ya, yeah, semua benda berjanji kan?
2: Setuju.
0: Jantul.
1: Janji pada diri sendiri, janji kepada ibu bapa, janji kepada keluarga, janji kepada pasangan, kepada sahabat dan sebagainya.
0: Betul. Dan bila kita berjanji ni sebenarnya, bila kita dapat tunaikanlah, dia dapat meningkatkan lagi kepercayaan seseorang itu, ya, seperti menganggap kita ni jujur, menepati janji.
1: Betul.
0: Lepas tu dipercayai dan juga dihormati sebenarnya.
1: Dan ingatlah, janji ni bukan sekadar mainan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dia satu amanah sebenarnya.
0: Betul. Saya setuju. Setuju.
1: Pun boleh.
0: Okey. Baiklah. Yang pertama, ada 5 pagi ni kami nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan janji adalah amanah.
1: Janji dengar?
0: Janji.
1: Okey.
0: Jadi bila kita cakap mengenai dengan janji ni, dia bukan sekadar kata-kata yang mana mencerminkan karakter seseorang lah, ya. Lebih senang lah kita cakapkan. Apabila kita berjanji, kita bukan saja memberikan kata-kata tetapi turut meletakkan kepercayaan orang lain kepada kita. Jadi yang pertama saya nak kongsikan mengenai dengan jangan mudah membuat janji.
1: Dengar tu.
0: Jadi sebelum berkata saya janji, fikir dahulu bolehkah kita tunaikan. Adakah kemampuan, ada masa. Jangan berjanji hanya untuk menyenangkan hati orang pada waktu itu. Jadi kena tengoklah ya keadaan tu. Bila kita berjanji, kita tengok situasi. Dapat kita tunaikan tak janji kita itu?
1: Okey, itu yang pertama.
0: Betul.
1: Jangan mudah membuat janji. Seterusnya, bila dah berjanji tu, cuba tunaikan. Janji yang ditepati ini sebenarnya membina kepercayaan.
0: Baik, betul.
1: Apabila seseorang tahu bahawa kata-kata kita tu boleh dipercayai, hubungan tersebut akan jadi lebih kukuh. Dia tak perlu besar, tak perlu perkara-perkara yang besar. Bermula dengan perkara kecil pun sudah memadai. Kalau dah berjanji tu, cuba tunaikan.
0: Betul.
1: Sekali kita mungkir janji tu, mungkin dia boleh dimaafkan. Tapi bila dah berkali-kali, kepercayaan yang kita bina tu pun akan runtuh akhirnya.
0: Jadi tepati janji, dia menguatkan kepercayaan seseorang.
1: Betul.
0: Ya? Okey, dan seterusnya adalah kalau tak mampu tunaikan, jangan menghilang tanpa bilang. Ada keadaan tertentu sebenarnya yang menyebabkan kita tidak dapat memenuhi janji. Dan juga dalam situasi ini, kita kena lihatlah, kejujuran lebih baik daripada menghilang tanpa penjelasan, ya. Beritahu keadaan sebenar, minta maaf ke, ataupun boleh jelaskan apa yang boleh dilakukan sebenarnya. Okey, jadi jujur lebih baik daripada kita menghilang. Bagi tahu saja, tak salah pun kalau kita cakap, alah, saya tak dapatlah nak tunaikan janji saya. Mungkin orang boleh pertimbangkan juga.
1: Betul. Dan seterusnya, bercerita mengenai dengan janji, ingat janji ini adalah amanah, ya. Janji bukan hanya dengan orang lain. Ingat yang keempat ni, kalau kita selalu bercakap tentang janji kepada orang lain, jangan lupa kita juga perlu membuat janji kepada diri kita sendiri sebenarnya. Berjanji untuk jaga kesihatan, janji untuk simpan duit, janji nak lebihkan masa bersama dengan keluarga, orang tersayang, janji untuk memberikan ruang kepada diri sendiri untuk berehat. Jangan menekan-nekan sangat yang lain tu. Kadang-kadang kita begitu mudah untuk menepati janji kepada orang lain, tapi janji pada diri sendiri ni kita dah abaikan, kita dah lupa. Jadi mulai hari ni, cuba tanya diri kita, adakah janji-janji yang pernah kita buat pada diri kita sebelum ni kita dah tunaikan ke belum?
0: Betul. Jangan terlalu mudah mengecewakan diri sendirilah. Lebih penting,
1: kan?
0: Ya. Okey, dan seterusnya mengenai dengan kepercayaan dibina melalui perkara kecil. Macam mana tu kepercayaan dibina melalui perkara kecil? Okey, baik. Kepercayaan tidak terbina dalam sehari ataupun seminggu, tapi ia terbentuk melalui tindakan kita yang konsisten lah, ya. Yang mana menepati kata-kata, bertanggungjawab dan juga menyelesaikan perkara yang telah dipersetujui. Jadi semua bila kita lihat nampak kecil je, tapi bila kita menunjukkan ataupun kita dapat tunaikan janji kita, itu sebenarnya menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi perkara kecil tetapi bermakna, inilah paling penting sebenarnya, ya.
1: Betul. ingatlah ya, janji yang ditepati, hati pun akan rasa tenang. Jadi secara kesimpulannya, janji ini adalah tentang satu tanggungjawab, kejujuran, kepercayaan sebenarnya.
0: Betul.

0: stres bukan kepada orang lain tapi kepada diri sendiri juga.
1: Okay, janji tahu. Jadi yang lebih baik hari ini.
0: Janji. Aku berjanji. Kan? Okay, apa pun juga ada, terus kekal bersama-sama dengan kami. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Sementara kita nak menantikan Min, apakah topik sembang pagi?
1: Ada dah dia melintas tadi. Ada angguk-angguk tadi. Faham.
0: Banyak senyum, Min.
1: Biasalah.
0: Janji, Min.
1: Janji.
0: Tepati topik sembang pagi tu.
1: Baik, katanya.
0: Okay, apa pun juga ada, kekal bersama-sama dengan Hebrishima pagi ini. Dan dengarkan ini dia. Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

34 sen satu suara. Dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Anda ceria, kami gembira. Teruskan menyokong kami dalam segmen Salam Padian Terbaik. Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
1: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian. Terima kasih, Min.
2: Terima kasih, Min. Nah, senyumnya banyak manis lah hari ini.
1: Banyak manis, Min.
2: Kalah gula tau. Dia punya senyuman manis.
1: Semut pun takut nak dekat. Manis sungguh, Min.
2: Nampak helok lagi pagi ni dengan baju batiknya. Masya Allah, luar biasa berseri-seri.
1: Betul.
2: Terima kasih, Min, belanja.
1: Dah lah kemas, wangi lagi. Dan kipas.
2: Okey. Lepas pukul 10, Min, Terima kasih, Min.
1: Okay. Baik, okay. Tapi sebab pagi daripada Min pagi ni, dia nak tanya anda semua ni. Kalau booster jiwa tadi mengenai dengan janji.
2: Janji.
1: Pagi ni, Min nak tanya anda mengenai dengan alasan.
2: Alasan yang seringkali ku dengar. Hati
1: seringkali disalah erti. Gitu.
2: Min pakai lipstick kah? Tidak, dia pakai lip balm saja.
1: Ya.
2: Okay, jadi kadang-kadang kita ni bukan tak suka keluar rumah kan.
1: Betul.
2: Cuma ada hari-hari tu kita akan rasa macam duduk rumah lagi best lah.
1: Walaupun, walaupun kena ajak pergi tempat-tempat yang mungkin menarik bagi orang lain kan.
2: Jomlah ramai-ramai katanya.
1: Bila mood ni sampai, bila mood ni datang, dan bila mood ini menjiwai seluruh tubuh badan, dia akan bagi 1001 alasan.
2: Macam-macam alasan akan dibagi. Betul. Lah kan. Jadi pagi ni Min nak tanya anda, apakah alasan yang anda akan gunakan kalau tak nak keluar rumah?
1: Apa alasan anda? Okay, kalau macam Min, dia kata dia bagi tahu ada semua di sini. Kalau Min selalunya malas mau bersiap, katanya.
2: Faham. Tapi hari ini bukan main lagi bersiap.
1: Bukan mainnya, Min, macam fashion show pula.
2: Hari ini 24 September. Faham.
1: Tapi Min macam nak pergi fashion show pula pagi ni kan. Okay, tak apa, tak apa.
2: Okay.
1: Jadi kita nak nantikan respon daripada rakan-rakan kita. Apa alasan yang anda gunakan kalau tak nak keluar rumah?
2: Macam-macam alasan ni. Tengok situasinya macam ni. Ini alasannya. Situasi betul. Macam ni. Macam ni jawapannya.
1: Tapi kalau saya penyakit M tu datang, kena bawa keluar rumah, saya akan gunakan sakit kepala. Ataupun malas nak keluar. Bagi tahu je malas nak keluar.
2: Kan. Ataupun kalau saya, dia kadang-kadang tak ada alasan khusus pun sangat.
1: Betul.
2: Cuma memang rasa nak duduk rumah je lah.
1: Nak ni menikmati tilam kan?
2: Itulah kan, nak menikmati off day saya yang cuma beberapa hari ini saja.
1: Kita nak me time dengan diri kita saja.
2: Betul.
1: Walaupun tak ada apa-apa dekat rumah tu, pedulilah. Yang penting saya dengan dunia saya.
2: Jadi apa alasan anda kalau tak nak keluar rumah? Awang alai, terus terang saja DJ. Kalau malam, bagi tahu kan awal tidur. Betul.
1: Betul. Saya kalau malam macam itulah.
2: Esok kerja.
1: Betul.
2: Itu alasan yang
1: paling kukuh lah setakat ini. Kalau kami lah.
2: Jangan nak menekan-nekan. Kalau saya kata nak tidur lah.
1: Jangan nak ubah-ubah waktu tidur saya. Kalau saya nak tidur awal, saya tidur awal lah. Gitu.
2: Kita tunggu jawapan mereka. Alasan-alasan yang akan mereka hamburkan hari ini.
1: Betul. Jadi jangan lupa hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Apa alasan yang anda gunakan kalau tak nak keluar rumah?
2: Kami nantikan respon anda. Dan tepat pukul 8 pagi kita akan dapat dengarkan Warta Pagi.
1: Ya, menerusi bilik berita awal semasa Labuan FM. Dan kami akan kembali menemani anda di jam yang ketiga seketika nanti. Dan dengarkan ini dia, Salam Padian.
2: Ceriakan pagi anda.

0: ini. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
1: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
0: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
0: Nak rasa macam penyampai radio, nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
1: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
0: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
1: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
0: DJ Diana,
1: DJ Hebri,
0: DJ Raaf,
1: DJ Mac,
0: DJ Shima,
1: DJ Fias,
0: DJ Baby,
1: DJ Khairul Ong,
0: DJ Reha,
1: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
0: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.